0: Oke, sahabat Terasi Media, selamat pagi. Kita sudah terhubung dengan Prames. Prames.
1: Pagi, Paman.
0: Pagi, keponakanku.
1: Paman lagi ngapain selain nyar?
0: Oh, tak kira Paman lagi ngapain, lagi makan.
1: Oh iya, lagi makan sekarang.
0: Enggak, lagi bersih-bersih itu, nyapu, ngepel.
1: Oke, luar biasa pagi-pagi ada semangat ya, gitu ya sobat Prames Suara. Nah, Paman-paman, ada update apa nih dari Magetan pagi ini?
0: Pagi ini update-nya di Magetan cukup sedih ya.
1: Apa tuh?
0: Update-nya pagi ini angka perceraian di atau gugat di Magetan cukup tinggi.
1: Sedang naik ya.
0: Iya, betul. Ini makanya jangan nikah dini. Kalau belum siap jangan nikah.
1: Okay.
0: Terus
1: jangan nikah dini nih sobat Prames.
0: Terus ada lagi hampir 3 bulan juga salah satu SPBG di Magetan disuspend juga.
1: Ya.
0: Karena
1: wah, itu kenapa tuh disuspend?
0: Ya mungkin karena tempatnya yang tidak apa ya, sesuai dengan kriteria dan menunya mungkin tidak enak.
1: Iya. Dan semoga di Lamongan juga akan ada segera kayak gitu-gitu juga ya, Pak Mas. Sebenarnya ngomongin soal suspennya tipe-tipe kayak gini tuh ada pro dan kontra sih pasti ya.
0: Iya, betul,
1: karena
0: betul.
1: Dari sekian banyak dampaknya pun juga banyak negatifnya nih, Pak Mas.
0: Betul, dampaknya juga kasihan ya, anak-anak yang tidak mendapatkan apa itu makan bergizi gratis. Kalau saya setiap hari makan bergizi gratis.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Ya minta tidur rumahnya tetangga-tetangga itu.
1: Astaga, jangan-jangan kalau kayak gitu aku kabur deh kalau misal aku jadi tetangganya Pak Aman ini.
0: Loh, kenapa kabur? Kenapa kabur?
1: Tadi ketuk pintunya.
0: Oh iya ya, lupa aku. Yeah. Oh ya, Lia, pagi ini kita membawa kabar bahagia juga.
1: Apa
0: Indonesia juara di ASEAN FIFA ya kan?
1: Iya, benar banget. Semalam doiaku ya. Calon aku ini Pak Aman.
0: Apa?
1: Calon aku itu dia itu nggak mau disuruh pulang, nggak malam-malam suka nonton sampai selesai.
0: Oh, tak kirain pacarmu juga pemainnya FIFA.
1: Amin ya. Paman.
0: Iya.
1: Di Lamongan itu lagi ada berita bagus sih. Ini di Lamongan kemarin lagi ngadain kompetisi buat anak-anak. Ini luar biasa.
0: Kompetisi apa itu kalau boleh tahu?
1: Menggambar batik dan hasilnya sangat-sangat bagus, Paman.
0: Menggambar batik. Wah, keren. Ini pasti memperingati hari batik ini.
1: Ya benar, dan biasanya untuk juara-juara ini pada akhirnya nanti batiknya diproduksi dan dijadiin baju-baju khas gitu.
0: Wah, keren.
1: Keren banget. Nah, paman-paman, terkait ini tentu saja juga jadi salah satu terobosan anak-anak biar kreativitasnya terasa gitu ya.
0: Oh gitu, oke. Terus?
1: Udah sih sementara itu. Pagi ini di Magetan gimana kabarnya, paman?
0: Magetan kabarnya baik, nanti jam 10 Mbah Karso mau membakar.
1: Bakar apa tuh?
0: Kan kemarin Mbah Karso panen ikan nila kan, terus teman-teman anak magang di sini, "Mbah, sekali-sekali bakar, ayo." Nah, ayo aku ngono.
1: Aku ikut nanti jam berapa Sherlock ya?
0: Iya, nanti tak Sherlock, kamu harus cepetan datang golek tiket.
1: Jangan nanti tiketnya ini Paman nakalan, nanti mahalin sama aku nanti.
0: Oh iya ya. Ya wes gulek dewe. Tapi pagi ini sudah sarapan atau belum?
1: Belum, tapi dia pagi ini bekal. Jadi apa ya, aman lah terkendali.
0: Wah, boleh disepil menunya apa?
1: Enggak, no. Jangan.
0: Telur ceplok ini mesti. Ini.
1: Bukan. Paman.
0: Ya, gimana?
1: Kamu mau bekal juga enggak pagi ini?
0: Hari ini Paman tidak membawa bekal. Karena kecewa kemarin bawa bekal tidak sempat kemakan.
1: Loh, kenapa tuh? Kenapa kok sampai nggak sempat makan?
0: Kan lihat di grup.
1: Oh iya. Waduh, hadis jangan ya. Ini agak riskan kalau dibahas gitu, Paman.
0: Iya.
1: Mungkin itu dulu untuk update di pagi hari ini ya. Kita
0: Yeah.
1: ketemu lagi besok di jam yang sama.
0: Oke, Lia, siap.
1: Ya, terima kasih, sehat-sehat. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap. Dadah. Iya, ya. Langsung kepencet. Ya, terima kasih, Lia. Melu bakar, Mbah. Melonan men. Oke, selamat pagi. Silakan yang mau ikutan merapat lagi pagi ini di Cakrawala Pagi. Masih Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351896137. Update-annya di Lamongan kemarin mengadakan acara anak-anak membatik ya toh. Ki lo wonge yu tersangkane.
2: Ya Allah tersangkane
0: to bae. Lho jarene Bayu Mbah ki lo tutup anu tombongnya jadi dibungkusi kain ngono jarine Bayu.
2: Tetara ya diisu Mbah. Mbah, wis teko ya Mbah.
0: Apa ne urung eneng apa-apa kok teko-teko.
2: Allah. Mbah aku kok dibake ya Mbah.
0: Eh, ke, iki tak teko. Iki ne numpang kursi iki nggo cuci tangan apa nggo cuci muka?
2: Ampun. Pekelke Mbah.
0: Lah kuwi terus neneng tong bareng separo iki nyapo iki tong mi separo iki.
2: Banon.
0: Lha terus ya ini ojek kemulan ngono kuwi grobake anu warung apa kuwi?
2: Enggak tahu cuma kuwi tempat yo. Apa Mbah tau separuh kuwi.
0: Kuwi kok lah jegelan jegelan pelemak dieng ngono suarane kuwi.
2: Iya. Mbah ra trimo, Mbah ditutupi karena apa Mbah? Kan emang-emang kocone Mbak.
0: Oh, kocone yuk, kocone ngono seujone weke jungke.
2: Salah seniki kocone iki ku lek kena srengenge kan yo emang-emang Mbak. Gitu lho.
0: Mbak. Jajal usul kon jam buka jam 8 ngono mesti rame Mbak. Lah
2: iya. Oh iya.
0: Apa meneh? Buka jam 12 bengi sansaya.
2: Kademit. Polo-polone bae. Kada ewas pay canda Mbah.
0: Eh.
2: Ya aku jernih munggah mlah oleh. Engko bahasane apa, Mbah?
0: Engko delok story-ne WA-ne rahasia apa WA aku.
2: Oh, yo siap. Siap. Mbah, salamnya kagum jane mau yo, Mbah. Mbah iki aku ndek mau kan urung lagune sik nunut. Iki aku njaluk dhewe lah ya, Mbah.
0: Ya, wis. Tibane kok
2: gue timbangannya kok gak ikhlas
0: menurut gue timbangannya kok telepon Bapak Yani ae.
2: Tabula bale Mbah.
0: Tabula bale.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku senam-senam Mbah. Iki aku jek anu Mbah purun sekol goreng ora Mbah?
0: Eh?
2: Sekol goreng Padang iki Mbah. Jojis le.
0: Marai ngelak.
2: Sekol goreng lagi. Ya ngelak ya diunjuki tembak diombeni maksudnya ngono lho Mbah.
0: Iya iya. Ya wis, iki ana ning telepon saka pusat.
2: Nggih, Mbah.
0: Yo, oke. Yo, duir.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: perusahaan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood. Rasim Media.

0: Oke, sahabat Resi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso tepat pukul 7 lebihnya 22 menit ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini yang mau merapat bersama Resi Media, kita ucapkan selamat pagi begitu ya. Oke, kita update dulu informasi lalu lintas untuk pagi ini. Kita coba ke Sukomoro ya, gimana untuk situasi di sana, apakah ramai lancar? Nah, pagi ini kita sudah memantau di simpang 4 ya, di Sukomoro di Bani Solan terpantau kendaraannya sudah agak lengang sahabat Rasi dibandingkan tadi pagi. Dan juga dari arah Magetan Kota menuju arah Maspati terpantau juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca cukup terasa panas ya, kayaknya terlihat dari pantauan CCTV-nya matahari sudah mulai menghangatkan tubuh begitu nggih. Kita coba untuk ke tempat lainnya, sahabat Rasi Media, bareng Mbah Karso kita pantau lalu lintas di Kota Magetan. Kali ini kita coba ke simpang 3 di KPR Asabri Magetan, biasanya Sri Huning yang selalu memberikan informasi. Pagi ini kita pantau langsung saja. Untuk pagi ini lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, dari arah Magetan Kota menuju arah Terminal Magetan atau dari terminal menuju Magetan Kota terpantau cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan jika kalau menyeberang atau masuk ke KPR Asabri harus lihat dulu kanan kirinya supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan begitu. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini nanti jam 8 Mbah Karso akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai olahraga ya. Pemanasan sebelum olahraga perlu atau sekedar formalitas ya. Kemarin juga pernah kita membahasnya mengenai pemanasan olahraga. Menurut sahabat Rasi gimana? Perlu tidak kalau yang namanya pemanasan? Ada telepon dari Mbak Mayang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Ya, pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Karso. Cuaca gorang-gorang udah cerah Mbak.
0: Gorang-gorang sudah cerah, oke.
1: Okay. Lalu lintas sama nama saja. Sarapan Mbak, sarapan Mbak.
0: Mangga, mangga, di sekecakan nanggini pun sarapan.
1: Bakarnya sama sarapan apa dereng?
0: Dereng.
1: Oh, masih tepat sarapan ya Mbak?
0: Engko insya Allah lak gelem sarapan, rak gelem ya wis. Lah wong dadak golek kok ora kok nggawa kok.
1: Takon rene, Mbak.
0: Oh iya, oke, baik.
1: Lagu ini apa, Mbak? Mungkin, Mbak.
0: Lagunipun Tabula Bali.
1: Tabula Bali.
0: Terus lagune Geisha, lumpuhkanlah ingatanku.
1: Derek Mawon, Mbak. Alam ini Pak Jaya kayak Mawon, Mbak. Mungkin Mbak saya terlalu lancar rezeki panjang lebarnya, Mbak. Mungkin tak enggak boleh mungkin naik antar hotel.
0: Kapan?
1: Dan juga membahas tentang olahraga nih, wow.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Tapi kadangnya gali saya sudah asyik belegok sih. Gimpan Mbak, makan sudah luar.
0: Oh iya.
1: Tur.
0: Terima kasih ada Mbak Mayang yang sinyalnya moga magep. Yuk, ternyata yang kita putarkan nanti tembangnya ungu. Kekasih gelap kekasih gelapmu. Ya, nanti tak hadirkan yang itu saja. Yang mau ikutan merapat lagi monggo, monggo, monggo ya. Pagi ini juga ada lagi yang sudah mampir. Assalamualaikum Mbah Karso. Absen Mbah Karso. Magetan Timur. Cetar Mbah lagune Mbah. Sisa-sisa cinta Mbah. Nek pareng, nek gak olah ya wis. Salam kagem penyiar Rasi dimanapun Anda berada. Halo, selamat pagi Wonogiri. Pagi-pagi-pagi gimana kabarnya Wono Giri?
2: Alhamdulillah. Cerah-cerah. Panas cetang-cetang, Pak.
0: Lho, kono durung udan.
2: Dereng. Kalau tempat saya belum, tapi tempat Mbah Ulo sampun.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya, Mbah.
0: Piye-piye iki enek eneng apa?
2: Anu, arteko.
0: Teko neh.
2: Lapi ye, lama jeneng menungso ki ralu putih sama teko.
0: Iya, engko lara teko sesat ning dalan.
2: Betul, betul lah pinter.
0: Oh, jare ne wong-wong duwe kentongan iki digunakne.
2: Iya, mulo niku.
0: Heeh, tak apa?
2: Filosofine, Pak. Anu, Mbah. Napa Mbah Karso Pirsa Institut Negeri Madiun?
0: Heeh, nyapa? Ngapa ngerti?
2: Halo.
0: Iya ngerti, hei. Halo.
2: Anu, Mbah. Halo. Ponakan kula kan nonton piku.
0: Heeh.
2: Niki pengen cari kos-kosan di situ sekitaran situ gitu loh.
0: Oh.
2: Ada ndak?
0: Di mana? Di Magetan apa neng
2: Madiun, Madiun.
0: Wah, aku lak neng Madiun ora ro wong kene iki Magetan kok.
2: Lah mbok menawa jaringane jenengan di Mag di Madiun yo.
0: Oh, engko tak tekone Bayu, wonge tukang mubeng, engko tak tekone pendengar.
2: Heeh. Oke, lah mulo nika nanti ya.
0: Oke.
2: Bisa komunikasi.
0: Heeh.
2: Masalahe kene iki yo utun, Mbah.
0: Oh, aku yo utun ae asline.
2: Madiun iki mung lewat tok kene iki.
0: Wah, lah aku demeke ora.
2: Kemarin yo mung lewat tok mungan, mulo kuwi ora ngerti ini. Ngerti ini guna anu alas-alas gunung ini kan ini.
0: Oh, alah ya ya ya.
2: Nah, manu Magetan kan orangnya alas karo gunung kan. Enaknya yang sayuran.
0: Lo tanah kini petani habis.
2: Ya salam-salame kangge rincang-rincang pendengar setia rasi rasi media ya Pak.
0: Iya, saya kira rasi media orang rasi ngepem.
2: Iya, cocok. Iya, itu melebarnya apa mawon, Mbah? Selain di media radio, mungkin.
0: Oh, yo. Ya, visuale yo nek, yo ngerti dhewe to. Mediane yo akeh, ya. TikTok. Terus
2: itu saya maju saya dadi TV lho, Mbah.
0: Oh, cah kene iki yo mesti nang pangga oke, pokoke.
2: Lah anak cilian kula niku setelane Sakti TV Madiun itu cilian kula.
0: Ya cilian
2: nama Magetan. Magetan itu kalau ndak salah anu Mbah. Sugesti FM iki ora Mbah.
0: Wis ora enek.
2: Oh, wis ora enek ya.
0: Heeh, sing enek Rasi ngepem.
2: Mula kuwi aku yo teko lah dari Sugesti itu kok rasane wah jiwane radio iki ya. Kondisi tukang ngebrik lho Mbah.
0: Oh, ngono kowe kuwi.
2: Cili ane.
0: Lho kok cili ane? Berarti metu langsung brik-brikan ngono.
2: Ya Mas kula ya sing jane ngebrik lho ya mung delok
0: oke, baik.
2: Terus anu Mbah nak, apa itu dari segi apa ya? Apa jenenge kuwi? Aku sering tak senengi dari rahasia itu update berita itu lho.
0: Oh,
2: anu ya. Itu yang apa ciri khusus sendiri ya, ciri khasnya ya.
0: Ciri khas ya, bener ciri khas.
2: Ciri.
0: Ciri.
2: Oh iya, ciri khasnya itu berarti deh. Wonten bagian apa ya, Mbah ya? Bagian.
0: Wow, duwe. Namanya. Sing golek berita to. Wartawan.
2: Wartawan.
0: Iya, duwe no. Rasi dilawan.
2: Jadi penyiar itu sing rung dibujuk berarti.
0: Wis duwe len, loro malahan.
2: Oh iya.
0: Piye to ngenyek kowe?
2: Alhamdulillah. Nggih, Mbak.
0: Iya, iya, alhamdulillah.
2: Sehat, lancar. Ya, selo insyaallah iso gabung.
0: Alhamdulillah.
2: Ngaten bakar to, lagune engko manut sapa piye?
0: Iya. Anu terus engko WA Uni. Ki, sah.
2: Eh?
0: Nggo universitasnya apa nggo digolekne karo kanca-kanca jare?
2: Institut Negeri Madiun, Mbak. Institut Negeri Madiun. Yo,
0: kalau rumana yo golekno yo.
2: Ah ya. Oke, nak sing mireng niku nggih.
0: Heeh, iya. Iya, oke, oke.
2: Matur suwun Mbah Karso.
0: Yo, Plan. Terima kasih Plan. Selamat pagi. Terima kasih. Ada Mas Mesya.

0: Rasim Media dan Informasi.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
1: Sebuah terasi media Pemkab Madiun mulai mengakulasikan matang-matang kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2027 sebanyak 64 desa yang masuk dalam skema pesta demokrasi tingkat desa tersebut ini berpeluang mengantongi suntikan bantuan keuangan sekitar 75 juta hingga melampaui 100 juta per desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun ini mengungkapkan alokasi dana pendukung itu bakal diplot melalui APBD 2027.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Power Play. Rasim Media.
0: Inspiratif dan informatif.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Power Play, Kasih Media, inspiratif dan informatif.
6: Oke, sahabat Terasi Media, inspiratif dan informatif ya. Selamat pagi untuk yang ada di seputaran Winong sana ya. Selamat pagi. Morning bah, Pak Pukarso, informasi rego jagung pipil pitu setengah loh. Nenggun aku pipil jagung malah wulunge wu, kok nenggunamu pitu setengah. Wah, kui gulik bati winggo raurung. Terima kasih untuk informasinya. Panen pari jik ngenteni limang dinongkas. Oke, limang dinongkas berarti Mbah Karso akan pergi ke wilayah di situ untuk mencari gogrokan apa mbak? Pari tong, gue kena dipangan sak keluarga ya. Oke, terima kasih. Terus ini salam request lagunya Rindunya Hatiku dari Irwan ya mbak. Salamnya kagem Pak Puh. Ter. Oke, siap. Pak Puhmu selalu menemanimu pokoknya ya, sambil membuat genteng ya toh. Iki nggak genteng pora iki apa libur opo nyapo ngono ya, kita tunggu informasi update-nya pagi ini.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini.
2: Sekretariat Media Sistem Pengamanan Arsip Vital dan Dokumen Penting milik Pemkot Madiun menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Komisi 1 DPRD Kota Madiun menemukan fakta bahwa ruang penyimpanan arsip daerah belum dilengkapi kamera pengawas atau CCTV maupun personel penjaga khusus. Rangkaian kelemahan fasilitas proteksi diterkuak saat Komisi 1 menggelar inspeksi mendadak di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Kamis kemarin. Ya, demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

Oke, sahabat Rasi Media, ketemu lagi bareng Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi. Kita hadirkan ya satu tembang pengawal kita di Cakrawala Pagi. Kita berbagi informasi, maksudnya begitu loh ya. Berbagi informasi terkait yang namanya pemanasan sebelum olahraga perlu atau sekedar formalitas.

0: kepadamu. Sudah kita hadirkan ya rindunya pengrajin apa aku ingin genteng. Sudah kita hadirkan ya, tapi ini kita tidak membicarakan tentang rindu ya, tapi kita membicarakan tentang pemanasan sebelum olahraga. Sama sekali bukan sekedar formalitas, melainkan langkah krusial untuk melindungi tubuh dari resiko yang namanya cedera serius dan mengoptimalkan performa fisik ya kan. Melompati fase ini dan langsung masuk ke latihan ini memaksa mesin mobil, yaitu ibaratnya mesin mobil. Nah ini kalau tidak ada pemanasan, otot dan sendi kaget gitu. Kayak dirimu marang seliraku gitu, ngunukui kaget. Sri Huning, dimatikan dulu Sri Huning, lagi telepon neh ya. Aku ya tetap aktivitas gawe genteng boh ya. Alhamdulillah kula aku pesen genteng ngono ning kowe oleh murah apa ora? Mosok to ora oleh anu bonus-bonusan anu apa kuwi genteng regane murah ngono. Halo.
1: Halo. Master
0: Ya tur dir tur dir tur.
1: Yo, mulai pagi tak aku ngok nih Jen, semangat Jen, semangat 45.
0: Lah aku rame lu berjuang kok.
1: Berjuang neng rasi kok. Jadi penyiar rasi berjuang neng rasi ya. Kan kerjanya apa? Bayaran lu kok. Enak yo, ngomong toknya dibayar.
0: Lu jajal buat genteni popi ye.
1: Aku gak mau kabeh wis tuwek kok neker-neker.
0: Mangsamu kene iki ming ngomong ngoceh ngomong ngoceh ngomong ngoceh ngono tok. Ngono ya wong iso ya aku ya iso.
1: Nah iya kan anu penyiar radio ke gayane lak ngomong to. Wis dibayar.
0: Iya tukang ngomong abape metu duit ngono to.
1: Olahragane mulut lha kuwi malah sehat sarap-sarape ke kena semuanya, saraf otak, saraf mata, saraf telinga, saraf semuanya kan kena.
0: Oh, iya.
1: Kalau banyak bicara, nek menengeke malah ora sehat. Wis ora iso omonge pengin ngomong kok. Untuk omongnya untuk membakar kalori. Jadine oksigene munggah nang otak.
0: Long kalorine ra eneng kok dibakar.
1: Ya, awakmu nek pengen kalorine metu ya kudune ya jalan-jalan. Baru apa bar siaran atau pagi kae saka omah ki mlakune mbah engko lek kalori keluar.
0: Iya iya. Omah
1: aku nganti teko studio. Lah kuwi ora wis sehat jantung sehat kuat. Menguatkan jantung jalan pagi.
0: Lah
1: apa sing dibahas?
0: Lah ya kuwi kae. Wis dibahas ning kok ya tekok bahas apa?
1: Ya mbah yo kadang-kadang yo pura-pura enggak tahu to apa gak entuk. Ngene lho mbah. Olahraga itu penting buat tubuh. Untuk mengeluarkan kalori, untuk mengeluarkan keringat. Dadi nek wong ke ora nate keringetan kuwi yo gak sehat. Nah, lemak-lemake gak bisa keluar. Makanya olahraga sing paling murah meriah ora nenek nih biaya kuwi jalan-jalan kuwi kan gak enek biaya nih mbah.
0: Iya.
1: Nek fitness itu nganggo biaya. Renang ki yo nganggo biaya, masuk ning lokasi renang kuwi yo bayar.
0: Ning omahku gratis nyemplung ning kolam iwak ana bar kuwi dikrokoti.
1: Oh kan renang karo iwak, dadi siji karo iwak. Mungkin seneng iwake bunga. Lah untuk membakar kalori lah itu yang nomor satu, olahraga murah meriah neng jantung sehat. Neng awak yo menak, tubuh ke iso lemes kabeh, gak kaku, gak ketok gringgingen linu kemeng. Lah nek kurang jalan-jalan ke otomatis ke aliran darah tidak lancar.
0: Iya. Aku membeku. Iya, wes.

0: manut, aku wis manut, heeh, ya.
1: Nah, makane jalan-jalan ki paling apa murah meriah. Nah, aku isuk mesti jalan. Aku kan jane video video call apa telepon ra diangkat, aku mlaku-mlaku tak video ya wis ta ra diangkat-angkat.
0: Sak senengku ta ngangkat ora ke.
1: Lah yo wis aku ya ra apa-apa kok.
0: Lah yo.
1: Aku ora apa-apa. Ya ancane nek munggah ning radio ke gantian aku ya ora apa-apa, Mbah. Aku bahagia sapa.
0: Ngono mutung.
1: Ora ya, aku kok dadi wong mutungan wegah.
0: Ngono kuwi sesuk lah wis ra munggah.
1: Sik to, dek mangke arep munggah isuke rame. Jare nek ontok-ontokan ra iso nampa piye to?
0: Oh iya.
1: Kan ngikuti dirimu, Mas.
0: Iya, Dek. Heeh. Ya wis, kita isuk, kita sarapan. Heeh.
1: Aku wis sarapan, wis ndek jus.
0: Ya wis nang turu
1: wae. Ya ora iso turu ayane kok turu ra patut. Ngrungokne Mas Karso siaran iki kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salamnya sehat selalu,
0: kesehatan. Oke.
1: Jangan lupa minum air putih hangat biar enggak dehidrasi.
0: Oke.
1: Terus pakai masker karo keluar ya.
0: Iya iya selak udan ki engko.
1: Ya tembang engko. Ya kembangnya tidak
0: bisa
1: ya.
0: Aku mergo kan ngewangi gaya gendeng. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ter wong kene dijak gaya gendeng cah winong kok mumpung regone apik kok. Mbah jalan kaki 30 kilo seminggu 2 kali studio rasi sampai Tina PP. Jalan kaki nek biayani ya Mbah, lak semaput ngundang ambulan ya bener. Mbah yo jalan-jalan tak kancani 30 kilo gak aku anu junjung 30 kilo ae cek kelar kok. Heeh nggih mbok ngono Lilih Tinap. Nggih terima kasih yang sudah merapat lagi, monggo yang mau ikutan telepon lagi masih Mbah Karso tunggu di teleponnya di 0351 896 1.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Rasinsia, spesial dan informatif.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Media inspiratif dan informatif.
3: Oke, saya Petrasi Media. Kalau bicara tentang olahraga, ya, memang olahraga itu penting bagi kesehatan. Mengapa pemanasan itu sangat penting sebelum kita melaksanakan kegiatan atau olahraga, ya? Yang pertama, yaitu pentingnya pemanasan, yaitu meningkatkan suhu di dalam tubuh dan juga aliran di dalam tubuh kita, ya, aliran darah, ya, sirkulasi darah ke otot itu meningkat, sahabat terasi, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi. Hal ini membuat jaringan otot dan juga ligamen ini menjadi lebih elastis dan juga lentur, begitu ya. Jadi kalau kita melakukan pemanasan dulu, ya kan, mungkin lari di tempat. Kalau Bayu biasanya kalau pemanasan itu malah pergi ke warung sarapan dulu. Sri Undeng yo ngono, sarapan dhisik. Apa meneh Bu Endang kae nate pemanasan. Nate ning ngombe banyu galon. Monggo, yang mau ikutan merapat untuk berbagi informasi, ya, Bu Arti izin sementara dulu karena pergi ke pulang kampung. Bu Ayu wonge cek masak urung mateng-mateng. Narto, Angga sido telepon dhewe apa lagi enggak? Lara sido telepon ya ora tak puterne. Mbak Jayanti tadi lagunya sudah, Mas Sugi mau sido telepon neh ora. Terus Butun barangi kok pisane kapok ora telepon neh. Yanto, Bu Ari di Ngawi juga selamat pagi. Terus tak lupa ada Mak Enajua di Bojonegoro sana. Untuk Oma Puspa, wonge je isa-isa dadi pembantu nih tetangga. Terus Pak Yono yang ada di Kalang juga selamat pagi, selamat beraktivitas ya Pak, mantep memang ya dengeren rung munggah apa cik gawe pentol. Terus Pak Teguh juga selamat pagi, tak lupa juga untuk Bunda Sophia Lajuba. Oh, Bunda Ayu wonge cik sarapan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tur. Mama.
3: Nyapo to sarapan kok penak-penak sarapan telepon nyapo?
4: Belum sarapan ya, Mbak.
3: Loh, kok iso rum sarapan wong bakul
4: rasi itu kok susah banget to. Beberapa hari ini nyari kan enggak ketemu-ketemu lho.
3: Loh, mosok to?
4: Iya.
3: Lembok lalih paling radione.
4: Bu Parmi itu loh yang ngelah ngelih.
3: Oh, Senenono Parmi.
4: Halo, Mbak.
3: Piye?
4: Temanya hari ini apa, Mbak?
3: Pemanasan olahraga.
4: Itu sangat perlu, Mbak, menurut saya, Mbak.
3: Wah, jangan iki, tak rungokne iki.
4: Karena satu, itu biar enggak cedera.
3: Biar enggak cedera.
4: Dua, saat latihan itu otot-otot itu tidak kaku-kaku kayak gitu, Mbak.
3: Oh ya, biar kaku ototnya. Ya, terus?
4: Terus, ya sudah.
3: Ketelu bernya apa? Kalau aku ngitung dirijiku, telu meh tak telok nih kok.
4: Kalau menurut saya itu dulu, Mbak. Oh. Setahu saya loh.
3: Oh ya. Kue olahraga berapa seminggu sekali?
4: seminggu 2-3 kali.
3: Wah, keren, sip. Bu Parmi jangan lho, Parmi ya. Kaengko serak gelem olahraga. Kaengko aku ki wis ngudeg jenang, wis ngudeg sego, ngono kuwi engko jare olahraga.
4: Iya, itu olahraga tangan, Mbak.
3: Oh iya iya.
4: Mbak, request lagu dong.
3: Lagune apa?
4: Sing bikin semangat gitu lho.
3: Lah ya apa? Yang ngomongon jalukmu piye? Sing DJ
4: di Ropang aja, Mbak.
3: Ropang sing DJ apa ora?
4: Iya dong.
3: Oh ya, Oke, siap.
4: Salamnya buat Mbak Karso. Sehat selalu. Semangat terus ya. Terus
3: oke.
4: Terus juga Narti kalian Mas Angga.
3: Oke.
4: Okay. Iya. Maaf belum bisa sampai sana jajannya.
3: Oke. Okay.
4: Terus salamnya buat Bu Parmi yang selalu sibuk masak terus.
3: Oke.
4: Okay. Sudah itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak Karso.
3: Yui plan. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, nanti kita hadirkan lah.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Sahabat Terasi Media, anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi sejak tahun pertengahan 2025 lalu. Total komplotan bandit curanmor ini beraksi di 15 titik di wilayah yang ada di wilayah Surabaya. Demikian Flash News pagi ini.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Informati.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendro mimil ae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Terasi Media, hampir 3 bulan 1 SPBG di Magetan disuspend ya. Ini yayasan kirim surat ke BGN. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Dimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Kabupaten Magetan masih berstatus suspend dan belum kembali beroperasi hampir 3 bulan terakhir. Pihak yayasan pengelola SPBG telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta tindak lanjut atas penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan SPBG tersebut sebenarnya telah berhenti beroperasi hampir 3 bulan dan hingga kini masih menunggu proses audit internal. Menurut Awang, persoalan yang menyebabkan SPBG tersebut disuspend berkaitan dengan persoalan personal. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak sampai menghentikan sistem pelayanan MBG secara keseluruhan.
3: Suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan ke SPBG dengan maker ya, sehingga dana itu bisa keluar kan gitu. Akhirnya kena kasus penipuan itu. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan walaupun ada personal yang salah. Ya, ketika ini masalah, oke ada masalah, ada proses audit internal atas orang ini, tapi seharusnya kasihan yang saya pikir itu seharusnya secara sistem dia harus melayani sebenarnya kan seperti itu.
2: Awang mengatakan pihak yayasan telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera memberikan tindak lanjut terhadap status SPBG tersebut. Yang menjelaskan, berdasarkan surat awal, pencabutan status suspend masih menunggu hasil audit internal. Namun hingga kini proses tersebut belum selesai. Awang juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai BGN terkait persoalan tersebut. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan karena penghentian operasional SPBG juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi. Awang menilai apabila persoalan yang terjadi hanya menyangkut individu, pelayanan kepada penerima manfaat seharusnya tetap dapat berjalan dengan mekanisme pengawasan dan penanganan terhadap pihak yang bermasalah.
3: Sudah melayangkan surat ke BGN untuk segera tidak lanjut. Dan apa, suspend ini dicabut. Nah, pencabutan suspend itu kan, kalau di surat awal itu kan menunggu audit internal. Bisa dicabut suspendnya kan.
2: Saat ini sekitar 84 SPBG yang ditargetkan melayani penerima manfaat MBG di Magetan, baru 70 SPBG yang telah beroperasi. Selain 1 SPBG yang masih suspend, terdapat 4 SPBG yang secara fisik telah siap beroperasi tetapi masih menunggu persetujuan dari BGN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, hampir 3 bulan 1 SPBG di Magetan disuspend. Yayasan kirim surat ke BGN. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasia FM bisa Anda simak di laman www.rasiafm.co.id.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, sekalian dan informasi.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Husha. Husha, nggih wancine Mbah Karso in comeback ngono. Yuh, bahasane apa Mbah Mbuh, pokoke bali neh ngono kalau Mbah Karso bali neh. Nggih pagi ini Bayu ki nyapa to Bayu sampeyan mbiyane WA-ne. Mbah kaya mbah iku sapa? Kaya tanggoku bakul jangkrik. Mangsamu. Kok anu Bunda Ayu lek ning Magetan tuku ning apotek Bunda Ayu ngelak oleh keringanan. Sugeng enjing Mbah Karso, nggih sugeng enjing butun. Kados pundi pawartosipun sami wiludes nggih. Apa nih mbak dagangan itu mau tanah buton ke bakul peyek, bakul apa-apa ngono. Jadi ya muka-muka laris manis, ya ludes. Muka-muka laris. Ki weh balik nih Ki.
1: Halo Mbak Karso.
0: Tembel panci duwe ra Ki.
1: Napa Mbak?
0: Tembel panci.
1: Makan.
0: Woy neng. Ya Pak weh mangan cemilan apa kok goyam gayem.
1: Anu Mbah. Niki lho sing tipis nika lho.
0: Pangananmu roti. Ora
1: disebut merek.
0: Oh alah, pangananmu roti kate ra iso muni er. Iya iya, aja disepilne. Konone wis sarapan, kene urung.
1: Sarapane anu Mbah. Apa? Beli blenderang gori.
0: Yo enak no, blenderang gori timbangane bu.
1: Kare urap kare ndok. Jajar.
0: Ndok ceplok.
1: Tak seneng Mbah, aku seneng jajar aku Mbah.
0: Oh, anu ben ketokne motone ngono kae ta kuninge ngono kae.
1: Iki wau sing dibahas pemanasan olahraga niku nggih Mbah.
0: Iya, bener Ki.
1: Nah, pemanasan niku penting Mbah. Soalnya sak derenge olahraga napa mawon niku pemanasan riyen. Kersane otot-otot niku lemes Mbah.
0: Oh iya, bener. Kersane
1: mboten kram. Pas olahraga ngoten niku. Terus kadang saged kesleung ngoten niku.
0: Iya.
1: Dadi nek mun regangan napa permak. Napa no, Mbah ala-ala arep omong angel men. Pemanasan kok napas.
0: Yo ngono kuwi lho, oleh-olehe lak mangan roti ki yo ngono-ngono kuwi.
1: Arep ngomong ki sleleken Mbah.
0: Walah iso.
1: Sreten. Mbah kale nyon lagune Dino Mbah.
0: Dino.
1: Nggih.
0: Dino, oke, siap.
1: Nggih. Ngoten mawon Mbah, salame kagem. Sing sampun munggah wau sedaya ya kemawon.
0: Oke, siap.
1: Nggih, Mas, banun.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah merapat bersama Mbah Karso ya. Mbah tak kirimi jengkol pedes mau. Sik 40 galon kas Mbah. Mbah lari sono daganganku bendang entek gore ini aku kirim ono 5 galon nek mbok menawa jengkol wingi jengkol lompo engkol
2: jengkol
0: wo tak kira engkol aku wegah lah engkol mongkon ngengkol anu diesel mesti wi.
2: Enggak, nggonku sibel Mbah, wis gak kayu diesel.
0: Oh, modern berarti.
2: Iya lah. Assalamualaikum Mbah Karso ter.
0: Waalaikumsalam cintane wedhus. Cintane wedhus cintaku.
2: Ngono kuwi diklerok-klerokno.
0: Lah piye wonten ayo anu suwi ora ngunggah-ngunggahi wektu doro ya ngono kuwi pisan-pisan di ngonokne.
2: Sama Mbah. Kenapa kok werku doro Mbah?
0: Lho, saiki mergo aku lemu gedhi dhuwur ngono kae.
2: Oh, gedhi dhuwur Mbah. Mbah.
0: Iya.
2: Mbah, iya jantenan. Pemanasan aku kelu kleru kaya masuki pernafasan. Ya Allah. Yo, nek faktor uki malah melu-melu ya, Mbah.
0: Dome aku gak aku ora melu-melu.
2: Mbah, warm up. Kuwi penting banget.
0: Apa apa pisan kas, pisan kas?
2: Warm up.
0: Wan
2: warm W A R A R M terus U P warm up
0: warm at
2: yo
0: at at at
2: U P U P mbah U karo P iki macane apa
0: nek sego pecel sego pecel macane
2: oh oh betul.
0: Iya toh.
2: Orang macamnya jengkol mbak.
0: Oh jengkol.
2: Aku dari tadi ki lo denger Mbak Karsoi belum sarapan. Nah, padahal aku ki wis sarapan. Kok mesak nih yo aku ngono. Ya, tarpa kirimi foto.
0: Oh kirimi foto. Iya gue template nih batukku. Aku malah warek nggak.
2: Aku pagi tadi lo mbak bikin tahu kecap, terus jengkol pedes, ngetip ayam pedes, sing tak maem tapi sambal bawang karo gereh,
0: terus,
2: yo wes ngono terus denger mbak Karso belum sarapan, tak kirimi foto nih, engko malah ngamuk aku ngono,
0: oh ngono mbak no. Wes bener.
2: Terus saiki bahas pemanasan atau warm up itu sangat penting banget dilakukan.
0: Lah tenan to, pulsane entek. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.
0: Rini empeledut.
3: Putune. Bowanku.
0: Alhamdulillah hirabil alamin.
3: Alhamdulillah menika kula wau longgar. Aku terus golek yakungku.
0: Alhamdulillah.
3: Dinaringan sehat iki.
0: Alhamdulillah sami wiludes.
3: Aja ludes to, Go.
0: Lebih ye.
3: Aja ludes.
0: Iso aku ludes ngono kuwi.
3: Engkang nembe lumengser kala wau pinten ku?
0: Kala wau ingkang sampun derek lumengser punika wonten Puspa Ngeong.
3: Oh, Budha Puspa nggih wirujen. Enjang salamipun sehat selalu. Kala wau wonten Mas Sinten Mas Sugi.
0: Nggih.
3: Nggih, derek tetep pangan. Dan gegondom ini kok ada senopo lho mbah, rakyat padus. Menopo menika pesedarean deh kok.
0: Iya.
3: Menika kalau menopo info ini pun anu pemanasan.
0: Pemanasan saat durungnya olahraga.
3: Olahraga. Iya, olahraga ini kok penting anu deh kok. Dede. Dede juga dong.
0: Oh iya.
3: Kita juga menikah penting kesehatan menikah pancen juga penting sangat.
0: Iya neng radionya rasa banter-banter ngangu-ngangu.
3: Jangan cani pun. Di cilik neng manggar bengu. Ini pancen penting juga.
0: Oh iya.
3: Di mana seusia kulo?
0: Wis, radio ini hilang. Gung? Gung? Gung? Radio ini mati.
3: Halo.
0: Halo. Hoi. Hoi. Lah dalah. Kok ya ngono kabeh, ya wis nokne jangan kemana-mana dulu ya. Mbah Karso mau menghadirkan satu tembang untuk panjenengan, judulnya wis sasirmu.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media, Kaspiadan dan Fonkotik.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Skill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Rasim Media, Kaspiadan dan Fonkotik.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasim Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Rasim Media.

0: Business News.
1: Cabai terasi media ledakan terjadi di sebuah ruko kawasan wilayah utara Mulyorejo, Surabaya. Ledakan terjadi sekitar pukul 7 tadi pagi, menyebabkan sejumlah bangunan serta kendaraan mengalami kerusakan. 5 orang dilaporkan mengalami luka dan dilarikan ke RS Haji Surabaya. Penyebab ledakan masih didalami kepolisian, sementara area kejadian disterilkan dan dipasangi garis polisi. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasim Media, Kasih dan Informasi.

Sento ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Oke, sahabat Rasi Media, kita tutaskan dulu kebersamaan kita di Cakrawala Pagi. Habis ini nanti ditemenin sama Rara ya. Tentunya tetap merapat di Rasi Media.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Menganti Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semami Jaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
4: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
5: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman dari warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
6: shock ya.
5: Dia itu lapor warga dia melihat, dia akhirnya memang untuk semua.
6: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
5: Ya, sudah berbaring di pohon itu udah bakar semua, bukan
6: badan-badannya. Kondisinya hangus itu?
5: Ya, hangus. Kan udah habis.
6: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu?
5: Kelihatannya itu sedang berbakar daun-daun kering ya. Ya, kadang-kadang kalau merambat, mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, hampir
6: kebakar. Ikut kebakar gitu ya.
2: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
8: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
7: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
8: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
7: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan lanjut dia bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
8: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, atau mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siapa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Rasi 90,6 FM, Rasi Media bareng Rara. Hari ini harusnya Rara gak masuk, tapi harus masuk bareng Rara sampai nanti di jam 12 dengan yang menarik pastinya ya.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Norene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayon yang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Halo, selamat siang, sahabat Rahasia Media. Hari ini masak apa? Batuk. Yeay, Mbak Rara. Iya, aku sampai lali gak gawe status. Ya wis lah, gak apa-apa ya. Silakan sahabat Rahasia pengen gabung bareng Rara sampai nanti di jam 12 saja. Ini udah setengah 11. Menek kokean. Yuk gabung yuk. 0351896137 atau SMS juga WhatsApp 0811302096. Hari ini tuh aku sebenarnya kan emang enggak siaran ya. Posisi aku lagi di DKI Asana. Iya kan? Ditelepon lah sama si Mbak admin itu suruh siaran gara-gara adiknya Mas Fatur itu kecelakaan gitu Satrasi ya. Didoain ya adiknya Mas Fatur lekas membaik. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya. Lah ngomong iya.
1: Siang. Gimana sehat selalu?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Cuaca masih panas, Mbak.
0: Pol-polan. Pol-polan. Kaya cintaku ning wonge. Blugduk blugduk.
1: Kayak jenenge Bunda Narti. Moga-moga adiknya Mas Fatur cepat sembuh ya, Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Cewek apa cowok, Mbak?
0: Cewek ketok e, Bun. Kula ki nggih dereng kepanggih kok kali adike.
1: Ya, semoga-moga cepat sembuh.
0: Nggih.
1: Seperti sedia kala. Dan hati-hati ke depannya. Mbak.
0: Dalam.
1: Request lagunya Pacar Lima Langkah ya, Mbak.
0: Ya.
1: Ngepek puter.
0: Ngepek tanggane dhewe.
1: Gimana?
0: Ngepek tanggane dhewe.
1: Ya, kadang ya tanggane dhewe, kadang ya wong liya, atau wong aja.
0: Penak lek, penak lek tanggane dhewe mawon ya ta, uyah entek karek njaluk. Terus ngiring ya rasa nggo mobil, rasa nggo bis, karek padha mlaku
1: tuh. Memang dekat.
0: Lah iya 5 langkah dari rumah.
1: Enggak usah kirim
0: surat.
1: SMS juga
0: enggak usah.
1: Dikasih memang asik. Punya pacar tetangga.
0: Aye.
1: Ini sambal masak aku, Mbak.
0: Nova napa?
1: Bikin sop sama bekete, sambalnya sambal tomat.
0: Tak kira sambal kemangi.
1: Aduh, nek kemangi karo jangan asem.
0: Oh, jangan asem. Iya, cocok-cocokan berarti ya.
1: Ora cocok kan dicocok mas dulu.
0: Iya, cocoknya dewe. Wah, salah ulah wae lah wes, mboh ngono.
1: Wes putu nek luwe ya lawe apa wae wae enak.
0: Lagi.
1: Nek kurang mantep gane Bunda Ari wae.
0: Nah, wes. Arep milih nasi Padang, nasi peteng.
1: Paringi Padang lah ya Padang dulu.
0: Nasi peteng apa nasi apa gitu kan. Delon to. Cah makan.
1: Bunda Ari pian ya. Jalan Mangga ya, Mbak.
0: Bu, duka nggih, jalan Putih, Bun.
1: Dekatnya pasar mungkin Jalan Mangga, belakangnya pasar mungkin Jalan Mangga itu.
0: Kula ke nembe kenal.
1: Aku ya agak kenalan iki.
0: Iki piye to wong loro iki jane iki?
1: Bun, kenalan Bun sik, Bun.
0: Iya kok. Omong sih jelas. Awas sih jelas.
1: Coba tantangan dulu.
0: Heeh.
1: Ya kan kapan-kapan yang bisa tak mampir Mbak, ya kan mesin kamu loh Mbak.
0: Iya.
1: Tak ini nambangan lor.
0: Oke.
1: Lagi ini Pacar Lima Langkah. Salamnya buat semua saja Mbak Rarang ya. Mbak Rarangnya sehat selalu, lancar cuci panjang umurnya.
0: Bentar Bun, bentar. Ada iklan. Halo? Ya, Bar. Bun. Wes jan ora ucok. Mau ditinggal begitu saja. Iki pomone wong ya, jatuh cinta. Aku ki ditinggal pas sayang-sayange. Ngerti ora? Ah, sampean ketek kok tenan karo aku. Ya Allah. Ya wis, pacar lima langkah tak kasih ya. Informasi nanti kita bahas kemenangan timnas yang semalam. Wuhu. Luar biasa euforianya. Aku padahal ngomong ini. Indonesia menang. Ah, sampean ngayal toh. Aku ngono kayak ini mbaknya menang tendan. Isin toh aku tulisan ya. Ya wes pacar 5 langkah nanti kita kasih dulu. Habis itu nanti kita bahas tim Nash. Oke. Okay?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari pertama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.

0: First News.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Siang, Bu yang punya Padang.
1: Yang punya Padang banyak loh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cintaku.
1: Ya Allah ya Rabbi, barakallah Mbak, masya Allah. Kentang kentang Mbak.
0: Nggih, potato potato.
1: Ya, 39 punjul Mbak.
0: 39 punjul.
1: 39 punjul meh 40 la ilaha illallah
0: Muhammad Rasulullah.
1: Nah,
0: innalhamdulillah.
1: Niku wau Bunda Mayang wau
0: napa baterene lobet. Nggih, baterene lobet.
1: Walah ya Allah. Mampir Bunda Mayang monggo. Dengan tangan terbuka keluarga kami menerima siapapun yang apa singgah di tempat kami. Promosi. Mbak Rara. Halo.
0: Dalam, Bun. Aku di sini. Ini aku tuh apa itu rada menutupi mulut. Kenapa? Aku belum pakai lipstik. Enggak bawa.
1: Pondar siang dereng.
0: Dereng.
1: Apa? Harta terjado. Takon boro ya do, piye ya. Ku peluncur ketake gambar itu ya ra penak.
0: Ya iya, pamer tok.
1: Bunda Mayang wau sayur sop. Sayur sop iki jane sambel yo sambel tomat Bunda. Sambel kecap utawa sambel lucu-lucu lho ya
0: ben. Bun kleru, kleru sampean. Oh.
1: Iki pun.
0: Maksudnya Bunda Mayang niku lho kleru berarti.
1: Oh. Nah, iki cocoke kan niku pergedel sayure sop sambel lucu-lucu. Wis jos-jos pokoke. Nah, nang Mbah Karso nggak jos-jos. Mbak, Lara, ini wow, pembahasannya apa?
0: Random.
1: Oh, random gitu nenek. Lo langsung mawon nenek apa? Salam-salam mawon. Kagem Bunda Mayang matur suwun singgolane Bunda Serune, Bunda Narti, kali Bunda Ida, mugi-mugi enggak sehat. Saged kempal malih di udara kali rencang-rencang sanese nggih Mbak Lara nggih.
0: Nggih.
1: Terus kagem Mas Sugi, Butun. Bu Arti sudah pulang kampung belum?
0: Oh dari mana?
1: Di Palembang kan?
0: Oh Palembang.
1: Bunda pulang kampung. Tak kon gak wakni pempek lek gak apa? Ada namanya apa? Enggak kapal selam apa tempoyak? Tempoyak enggak namanya durian enggak?
0: Ah ngomong.
1: Ah ya tempoyak.
0: Ngomong apa mbo?
1: Lagi Bunda Arti lek mulai nih mesin tak kon gak wakni tempoyak. Nggih kali kapal selam jari ini udah.
0: Nggih.
1: Pokoknya salamnya kagum sejoyo mawon tanpa terkecuali Bapak Doneswara, Bapak Yanto, pokoknya Mbak Rara, Mbak Tiara, Mbak Sinten Burini Empledut, Bapak Doneswara, Bapak Bari, terus apa ya sih jenenge sing gege jenenge sing duwowo sapa to Mas apa Adi sapa Mangku Projo apa sing wong Ponorogo niku lho Mbak Rara. Nggih, niku salame sedanten mawon, salam sehat selalu. Lagune niki sing badhe kaputer lagune napa, Mbak?
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada.
0: Heeh.
1: Nggih. Kula tresna tekani mati mawon, tetapi sing remik, Mbak.
0: Suwi men ta, Bun?
1: Suwi pripun, Mas? Lah,
0: terus.
1: Ya. Ini kakek, aku sana kayak aduh. Kudu tenanan di kudu jimae tenanan di. Oh Mbak Rara, isa. Tapi ya. Akhirnya katoe hilang Mbak.
0: Nama
1: aku jenis masa Allah Mbak wes coklat tuh loh Mbak.
0: Tapi niki entene kok niki kan salindri kali Mbak Happy tok.
1: Oh,
0: ini pun
1: Mbak
0: Happy nama
1: Mbak Rara
0: niki.
1: Mawonan derek Mbak.
0: Ya wes.
1: Yeah. Kagem Mbak Rara ini sehat selalu, lancar anggene makarya nggih Mbak.
0: Nggih Ibu.
1: Dilan cekakan sing pangapunten. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak tekoni to. Anu tresno tekan mati. Suwi men to, Bun. Ya ngono. Lah iku dia apa ora bener? Ya ta? Heeh. Heeh. Selamat siang Mas Bayu. Matur suwun lo ya, udah hadir. Mbak Jaya Santi. Salam kenal juga Mbak. Mbak apa Mas iki? Oh tulisannya Mbak sih. Request temannya Wasiat Cinta, salamnya buat Rara, semua pendengar Radio Rahasia FM di mana pun berada, buat Rara yang makasih. Ya Bunda Mayang, buat Rene Lobet, Bunda Lilis yang di seputaran Tinap. Nggih, matur suwun sanget. Suhune enten riko pinten? Mungkin-mungkin mboten puanas mbededeg nggih. Jadi jangan kemana-mana, Rara hadis ini kasih flash news dulu spesial untuk sahabat Rasi dan temannya langsung Rara hadirkan untuk Anda.
2: Powerplay Rasi Media, inspiratif dan informatif. Flash News.
0: Sahabat Rasi, BGN mulai menguji coba penyajian MBG secara prasmanan di kelas hingga 5 Oktober 2026. Skema ini diterapkan lebih dari 60 dapur. Makanan diantar dalam kondisi hangat untuk menjaga kualitas, rasa, dan kesegaran sekaligus memangkas jeda antara proses memasak dan juga penyajian. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
10: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya

0: Halo, selamat siang sahabat Rasi semuanya. Apa kabar? Bunda Narti. Selamat siang Bunda Narti. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat nggih? Pedot pasar ngunut. Nggih. Salamnya buat Mas Anggarista, salamnya buat Rara, semoga lancar. Selesai, salamnya buat semuanya saja. Bakul jeneng. Aduh, pinter Bun. Loh, isik rodok modot ya, rodok anyep. Setelung puluhan, ya suara apa-apa. Sepenting sehat ya Bun ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Semalam itu kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Thailand via adu penalti di final FIFA ASEAN Cup 2026 diwarnai sorotan netizen. Saat prosesi piala, Presiden Prabowo Subianto itu tampak ikut memegang trofi bersama para pemain dalam waktu yang cukup lama. Aksi ini memicu ragam reaksi kocak di media sosial, dari yang menyebut presiden keasikan hingga ragam sentilan jenaka meminta presiden memberi ruang bagi pemain untuk selebrasi utama, ya. Nah, menariknya kecangkokan panggung ini seperti ini pertama kali terjadi di panggung olahraga global, ya Satrasia. Jadi pada final Piala 2026 lalu, Presiden AS Donald Trump juga menjadi perbincangan usai enggan bergeser dari tempat podium saat penyerahan trofi. Kapten timnas Spanyol Rodri dan Presiden FIFA Gianni Infantino sampai harus memberikan isyarat halus agar Trump bergeser dan memberikan seluruh sorotan kamera pada skuad pemenang. Nah, di sini sangat rahasia. Jadi euforia refleksi pemimpin, dari sisi lain memang momen histeria kemenangan nasional seringkali membuat pembagian peran protokoler mencair setelah instinktif. Jadi rasa bangga dan emosi ini membuat pemimpin merasa menjadi bagian langsung dari perjuangan atlet di lapangan. Gitu ya. Ya udah deh. Pokoknya hari ini kita asikin aja. Satu persatu nanti tembangnya dikasih sama Rara. Tentunya untuk Anda yang pengen bergabung kembali bareng Radio Rahasia FM, Rara tunggu. Abis ini ditungguin ya.
1: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

0: Rahasia Media
1: dan Depon Kompas.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar.

0: Halo, selamat siang.
1: Iya. Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Sehat.
1: Kabarnya kamu sehat ya?
0: Sehat.
1: Pokoknya kamu.
0: Kamu di hatiku.
1: Semoga sehat. Lancar. Sukses semuanya, keluarga ya Mbak Yu ya. Kamu kemarin malam melihat bola apa enggak Mbak Yu?
0: Enggak.
1: Barah laku sih aku. Ya wong Indonesia duwe kabaran ruamene ora umum lah kok ora nonton kulo piye. Wong dikene tontonan payus piye. Kalau si kalau di sini itu di anu Mbak Yu. Dipakai layar tancap Mbak Yu.
0: Lho kok rame.
1: Betul di lapangan Mbak Yu. Piyuh orangnya. Pokoknya siapapun yang mau datang ke situ dikasih teh botol itu Mbak Yu.
0: Teh botol kok enak.
1: Betul. Tapi kayak nunjukan malam loh Mbak Yu. Seger ya. Ke lapangan juga lapangan baru. Lapangan Jatisari Mbak Yu. Dan kukira kalau Puspa kemarin malam ya lihat Mbak Yu. Kukira wong aku ya belum tahu orangnya. Wong orangnya ya orang enggak. Tadi naik sama Dimas itu loh. Kasemen. Kok Kasemen. Sama Karso ya kagum nyinggal loh Mbak. Nyinggal loh Mbak Yu. Iya, pokoknya saudaraku semoga lancar ya tugas semuanya ya Mbak Yu ya.
0: Iya.

0: enggak kelupaan buat saudaraku Mbak I ya. Okay. Itu yang pernah nyebut aku itu Bu Sruning. Ada lagi juragan jenangiku Bu Narti sekeluarga juga sama Jiang. Kalau Rini pendut itu ya tak kasih single Mbak Yu. Wong pasti tadi naik sama Mbak Karimin. Mbak Karso juga mau nyebut aku loh. Iya, ini orangnya ini monitor Mbak Yu. Iya Bu Rini. Semoga lancar sehat sekeluarga. Sama itu Bu di Madiun itu Bu siapa Mbak Yu? Bu Sri. Bu Ari sekeluarga, semoga lancar sehat. Di Masih Tamarulan, di Masih Suki, di Masih Agus, di Masih Suito. Sudah sama siang.
1: Iya.
0: Kamu dapat salam Mbak Yu.
1: Dari siapa?
0: Dari juragan Sauto.
1: Siapa itu? Juragan
0: Sauto. Juragan Sauto kan berdua mayang itu kan Mbak Yu.
1: Oh. Asyam.
0: Iya, semoga lancar ya tidak semuanya dok. Yes. Kapan-kapan dapat tuh. Kapan ini timbulan. Kamu jualan soto kan lancar lho ya.
1: Iya.
0: Mbak Yu.
1: Salam.
0: Nanti aku minta tolong kamu ya Mbak Yu ya.
1: Apa itu?
0: Nanti aku dikasih lagu Sumi-sumi Mbak Yu ya.
1: Sumi-sumi.
0: Iya, aku dengar katanya Pancen Ayu. Mbak Yu. Saudara aku pokoknya semua saja ya Mbak Iya.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat semuanya. Neng, jangan panggung cendek. Si pos padaran tak singgul biaya-biaya nek. Munggah ya enggak erem gue. Kita tadi ya Mbak Iya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih waktunya dulu. Kamu semoga lancar sehat. Kalau pulang hati-hati caranya pokoknya
1: lurus.
0: Lurus. Beloknya kanan atau kiri. Terima kasih nantinya Mbak Yu.
1: Okay.
0: Selamat siang Mbak Yu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walik sing tak done kendi. Nanti ada duhur berkumandang jam 11 lewat 26 ya. Jadi untuk Anda yang masih aktivitas, nanti ada duhur berkumandang jam 11 lewat 23 ya. Jadi sehat-sehat ya, sehat-sehat untuk semuanya. Oke. Sumi-sumi, Rara hadirkan untuk Anda, tetap stay tune di Rasi Media.

Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
1: Sahabat Rasi, harga perak yang dijual di PT Aneka Tambang Persero atau Antam naik menjadi Rp40.900 per gramnya tepat pada hari Senin kemarin. Mengutip dari laman Logam Mulia Antam, harga ini naik Rp350 atau sekitar 0,86% dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp40.550 per gramnya. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit? Nyeri sendi tak kunjung membaik? Kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Sobat Resi, kebersamaan kita abis ini nanti kita tuntaskan. Ih, 2 jam aja. Programnya bun, programnya itu kemarin sekitar 40.900 rupiah programnya. Ya, kemarin tanggal 5. Ya, karena informasinya juga baru turun. Jadi setiap hari itu memang ini sih bun, kalau ngomong masalah emas, apa setiap hari itu berubah. Kadang gini nih, jam segini mungkin 40 ya. Lah, sebelum pokoknya sekitar 5 jam atau apalah gitu, tinggal ada 40.550 rupiah per gram. Kayak gitu. Jadi emang naik turun biasalah, ya kan? Ya memang ada sesuatu hal yang membuatnya seperti itu. Oke, pekerjaan, tren apa namanya? Ada kenaikan apa gitu. Jadi terpengaruhi gitu, Bun, ya. Oke. Abis ini ada Mbak Cahaya Ilahi yang bakal nemenin sahabat Rasi semuanya di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi Media, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah merapat di Cakrawala Siang, ya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa dikasih yang lebih dari Rara, ya. Terima kasih semuanya sudah merapat. Terima kasih sudah hadir di Rasi Media untuk kesempatan siang kali ini. Dan Rara mengingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa nonton aplikasi Xfresh Radio biar bisa melihat bagaimana bentukan Rara, bagaimana Rara dah mandi apa belum, ya, kayak gitu ya. Bagaimana Raranya, Rara matanya kecil atau besar, ya kan, pendol apa tidak, kayak gitu ya. Oke, Rara pamit dulu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BIPT. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
10: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
11: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yurunur Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan? Cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Menganti Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
12: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semami Jaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
13: Oh, untuk kedua sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas sajam.
12: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
14: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
15: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman dari warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
16: shock ya.
15: Dia itu lapor warga dia melihat, tapi ya untuk semua.
16: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
15: Ya sudah berbaring di pohon itu udah.
16: Kondisinya hangus itu?
15: Ya hangus, agak habis.
16: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu?
15: Kelihatannya itu sedang terbakar daun-daun kering ya. Jadi orang yang merambat mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya terbakar.
16: Ikut kebakar gitu ya.
14: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Keneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
10: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
17: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zial Fuad mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
18: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
17: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
18: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
17: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut tapi dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan lanjut dia bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
18: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, harus mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
17: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
10: Adimas dapatkan dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: gimana nih kabarnya di hari ini? Sahabat Rasipo, wana sining jobo yuh, yuh, yuh, yuh. Rasanya kayak kentang-kentang. Nah, Sahabat Rasipo, monggo yang mau interaktifnya di siang ini, Cahaya tunggu ya. Di nomornya 08113020906. Atau bisa juga melalui aplikasinya di Xpress Radio ya. Nanti kita bisa melihat CCTV sekitaran lalu lintas di Magetan atau Madiun. Juga monggo yang mau interaktif lewat telepon boleh banget di nomornya 0351896137. Selain itu Sobat Rasi yang mau tembang-tembang favoritnya di playlist kan, Cahaya tunggu ya Sobat Rasi ya. Dan ini Sobat Rasi infonya, suhu hari ini adalah, ini kiriman dari Bunda Lilis tadi ya, itu adalah wow 30 derajat Celcius. Aduh, rasanya panas sih jam-jam segini tuh, jam-jam anak sekolah pulang sekolah. Jadi bunda-bundanya menjemput anaknya pulang sekolah padahal panasnya koyok ngini, hebat sekali ya. Nek aku sih rada angkat tangan. Dan di siang ini Sahabat Rasi, di panasnya kok gini, topiknya juga semakin membuat panas karena kabinet makin gemuk. Efektifkah banyak menteri dan pejabat untuk melayani masyarakat? Nah, gimana nih Sahabat Rasi menurut jenengan nih? Topiknya rodok panas banget. Oh, gak kok rodok panas ya tenangnya Sahabat Rasi ya. Juga kalau sebuah perusahaan punya pekerjaan semakin banyak, biasanya jumlahnya karyawannya menambah. Tapi pertanyaannya, semakin banyak orang otomatis membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah ini Sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nge
1: pun panas.
0: Yuh panas ya bun. Aku jalan kesini aja rasanya kayak kena lampu merah. Rasanya kudu nyemplung banyu.
1: Dan nyemplung banyu seger.
0: Ya, ayo seger. Ayo bun, budal.
1: Ya, ya udah, sinsiaran sopo. Mbah Yanto. Sinsiaran Mbah Yanto.
0: Oh nggih, sinsiaran Mbah Yanto eh.
1: Ya, kan ngganteni sementara. Toh mbak panas enggak apa-apa, disyukuri aja. Sing penting
0: alhamdulillah.
1: Nggih. Panasnya matahari enggak apa-apa, yang merasakan orang banyak.
0: Nggih, vitamin air, vitamin D, vitamin gosong.
1: Makanya nek kurang vitamin D itu yo ora sehat
0: kok. Nggih.
1: Apa kadange dedek ning mburi omah dedek.
0: Jam samene ngene iki dedek, Bun.
1: Gosong. Wes. Gosong menang
0: kok. Iya, ya mini kok dedek.
1: Apa ya Mbak ya? Dalem wajan ning panas ning tengah
0: bener. Langsung goreng dok, ngono wis mateng dok iki ta,
1: Bun. Apa mateng ya kira-kira.
0: Nah Bunda, hari ini adalah kabinet makin gemuk. Efektifkah banyak menteri dan pejabat untuk melayani rakyat? Piye iki, Bun?
1: Enggak harus pejabat harus melayani rakyat.
0: Tapi nek pemone pejabatnya sing tambah besar.
1: Nek jabatane tambah besar ya kudu kelingan karo rakyat.
0: Enggak, maksudnya pejabatnya sing tambah lemu ngono lho Bun iki sebenarnya. Ya
1: pejabatnya tambah lemu soalnya
0: gajine saya gede. Lah. Lah itu lho. Heeh.
1: Kandhane pokoke nek sing dhuwurke saya dhuwurke saya menak, Mbak. Gajine saya tambah.
0: Alhamdulillah.
1: Sing cilik ngene iki ya sansaya apa masyarakat kecil yang swasta ya, khususnya yang swasta. Yo, tetap kasihan lo. Sing neng dhuwur tetap bahagia selalu
0: duwe oleh. Laras.
1: Orang ngrasakne rekosane wong golek dhuwit, wong bakul bakso, bakul sayur. Beduk-beduk neng panasan nganti
0: tenang ngono. Iya.
1: Tapi nuraninya di mana? Saora-orane kudune pejabat ke medun ya, turun ke bawah delok bakul iki koyo ngono kuwi. Tapi ya enggak bisa, Mbak. Dia masih membutuhkan apa ya, masih membutuhkan uang, masih membutuhkan segalanya. Sudah punya banyak, wis duwe akeh, wis duwe omah, wis duwe apa-apa sik kurang. Namanya manusia itu masih punya angkara murka lho kuwi lho, Mbak.
0: Nggih.
1: Enggak bisa konsumelehno, enggak bisa. Nah. Dikandani menak awake dhewe iki lho pas-pasan wis disyukuri
0: alhamdulillah.
1: Tidak ada masalah wayahe mangan-mangan, wayahe turu-turu ra mikir. Ra mikir apa-apa, yang penting

0: kita tetap sehat,
1: Amin.
0: tetap bekerja ya bekerja,
1: Nggih.
0: apa kebiasaannya nggak apa-apa, yang penting hati kita tetap adem, ayem, tentrem, tenang. Ya
1: Oke,
0: wis ben
1: Bunda.
0: sinduran sinduran rame, ya wis ben sementing awake dhewe kita tetap selalu bahagia dan bersyukur, Mbak.
1: Nggih,
0: Pokoknya
1: Laras.
0: nek selalu bersyukur ke tenang tenang hati ini ke ayem wis
1: Nggih, Bunda.
0: duit ran duit disyukuri menerima apa adanya yang sudah dikasih Allah. Jadi yo gak sang Rasulullah orang jadi duit ke piye awakku ngene ngene lah, itu
1: Nggih,
0: kan
1: nggih.
0: jalan keluarnya.
1: Oke,
0: Yo
1: Bunda.
0: nek pengen golek duit yo kerja yo kan,
1: Nggih.
0: nek diem di rumah orang untuk duit yo yo ra yo ra yo ra untuk duit nek nang omah tengok tengok yo mesti kerja. Ya nggak tahu ya kerja apa yang menghasilkan uang, kan
1: Nggih.
0: kita bisa berusaha apa lagi kalau masih muda ya Mbak, tapi masih muda ya neng sih males Mbak,
1: Nggih,
0: nggak
1: leres
0: semuanya.
1: Bunda, iya.
0: Nggih. Nggih, kagem sedaya mawon,
1: Nggih.
0: mudah-mudahan yang di atas ke yang nginguk ngisor barang neng dure.
1: Siap, Bunda.
0: Nggih, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
1: Amin.
0: Nanti tembang tak nyusul Mbak, tak golek
1: Oke,
0: tembang
1: Bunda.
0: ke. Makasih
1: Nggih.
0: waktunya gitu aja. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif di pembuka kali ini. Monggo sahabat terasi semua yang mau interaktif cahaya tunggu ya. Nah ini untuk pembukanya ada lagu untuk jenengan semua. Lagunya Gilga yang terbaru. Lik lak nilu ngamu.

0: lungo. Kenapa?
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Rasi Media.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sender mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater. Nah.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.

Sobat Transmedia, lo balik lagi dengan Cahaya. Ini ada yang selamat siang Mbak Aya tergula-gula. Waduh, waduh, waduh. Tergula-gula ki termanis-manis atau terpahit-pahit toh. Gula ki rasanya apa tuh, guys? Yo, panase jari Bunda Sri Huning ora oleh sambat. Karena semua merasakan panase ya, apalagi tapi kalau di Madiun kayaknya aku juga angkat tangan sih. Soalnya waktu hari Minggu Mbak Cahaya ke Madiun, duh, panasnya itu waduh membuat emosi jiwa. Mbak, aku request lagu Nerosa Aku Menangis. Salamin buat dirimu ay, semangat siaran nih. Terima kasih sekali Kak Bayu. Kembali lagi ke topik, tapi sebelumnya ini ada yang tanya, Bunda Iris tadi tanya ke Mbak Rara ya sebenarnya ya. Terus aku kepo, sebenarnya harga antam sekarang berapa sih per gramnya? Sekarang adalah 2.570.000. Yuh, rodok muni ya sahabat kasih ya. Mungkin kalau dulu enggak segitu, tapi sekarang kita hidup di induced economy yang apa-apa alasannya larang ya sahabat kasih ya. Nah, sahabat kasih, kita kembali ke kabinet semakin besar, kementerian bertambah, pejabat bertambah, apakah pelayanan kepada masyarakat juga semakin cepat? Atau justru semakin banyak meja yang harus dilewati masyarakat? Bayangkan ya, ketika kita mengurus atau apa satu dokumen, misalkan nih sahabat rahasia ya, kita lagi ngurusin satu wae moroneng ke pemerintahan gitu ya, dari meja A ke meja B, dari meja B ke meja C, kemudian harus nunggu tanda tangannya pejabat gitu. Katanya supaya koordinasinya lebih baik, tapi masyarakat bisa saja ya lebih baik. Tapi masyarakat terus bertanya, ini koordinasinya yang semakin mudah atau justru jalurnya semakin panjang? Benar ya, kadang kita seandainya minta tanda tangan atau apa gitu, sik ya nunggu Pak Lurah he, atau sik ya kita nunggu ini ya. Itu yang bikin kabinet makin gemuk. Efektifkah banyak menteri dan pejabat untuk melayani rakyat? Dan tentu saja ini aku ingin dengar untuk menurut jenengan gimana nih. Apakah banyak menteri berarti pemerintahan semakin kuat atau justru semakin gemuk dan mahal? Reda sensitif ya sahabat rahasia, karena kenyataannya di Indonesia sekarang tuh banyak menteri yang kadang sudah berpakaian cantik-cantik, berpakaian ganteng-ganteng, berseragam, nyatanya apa? Nyatanya ya semakin sombongnya. Lah ngono ta sahabat rahasia, banyak loh sekarang yang teman kita dulu dia tuh cuma biasa, tiba-tiba jadi ASN. Wah, tiba-tiba dia tambah sombongnya mekakat. Sopo ayo koncone sing kaya ngono. Terus tambah lemu apa uga? Ayo ayo. Sik jim ya sahabat rahasia, aku gak menyindir sapa-sapa, aku nyindir diriku sendiri ae wis. Karena memang ya kalau seandainya sebuah negara memiliki persoalan yang sangat kompleks, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, industri, energi, infrastruktur, sosial, digital, lingkungan, hingga urusan daerah, maka pemerintah bisa saja membutuhkan kementerian dan lembaga yang lebih spesifik ya. Logikanya sederhana, kalau persoalannya semakin banyak, bidang yang ditangani juga semakin beragam. Tapi masalahnya bukan hanya soal berapa banyak menteri. Masalahnya yang lebih penting adalah apa yang dikerjakan. Hayo lo. Karena nyatanya ASN-ASN itu kerjanya di bawah AC, sejuk, tiba-tiba makan siang yo istirahat, tiba-tiba yo wayahe pulang yo kundur. Nah, ini nih, apakah kementerian baru memang memiliki fungsi yang jelas? Dan apakah tugasnya berbeda dengan kementerian yang lain? Karena nyatanya kabinetnya semakin gemuk. Nah ini sahabat rasi, sebelumnya lagunya untuk jenengan semua, Sintar, Sinta, Sabdu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Power Play
4: Kreasi Media
3: Inspiratif dan Informatif.

0: Sahabat Rasimedia, sistem pengamanan arsip vital dan dokumen penting milik Pemkot Madiun menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Komisi 1 DPRD Kota Madiun menemukan fakta bahwa ruang penyimpanan arsip daerah belum dilengkapi kamera pengawas CCTV maupun personal penjaga khusus. Rangkaian kelemahan fasilitas proteksi tersebut terkuak saat Komisi 1 menggelar inspeksi mendadak ke kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Kamis 1 Oktober. Dewan menilai penguatan sistem keamanan tergolong mendesak mengingat seluruh berkas penting lintas OPD terpusat di lokasi tersebut. Saat kami cek di lokasi, kamera CCTV sama sekali tidak ada. Padahal semestinya harus ada petugas penjaga khusus yang siaga, ujar Ketua Komisi 1 DPRD Kota Madiun Didi Yulianto. Selain ancaman kebocoran atau kehilangan dokumen proteksi terhadap risiko kebakaran ikut memicu kekhawatiran dewan, Didi mendesak ketersediaan sarana pemadam dan pengendali kebakaran yang memadai guna meminimalkan potensi bencana. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap kotak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 step ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 step ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
5: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Face Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
6: Memangnya ada? ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Rasim Media,
9: inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yudhonur Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Mengantih Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis menggemparkan warga Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Samamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
4: Oh, untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas. saja.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
5: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman dari warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan karena agak kurang
6: shock ya.
5: Ya, shock ya. Dia itu lapor warga, warga dia melihat, dia sore memang untuk semua.
6: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
5: Ya sudah berbaring di dekat pohon itu udah, ya udah.
6: Kondisinya hangus itu?
5: Iya hangus, udah habis.
6: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu?
5: Kelihatannya itu sedang terbakar daun-daun yang kering ya. Daun-daun yang terlambat, mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya terbakar.
6: Ikut kebakar gitu ya.
2: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
8: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
7: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
8: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
7: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut tapi dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan lanjut dia bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
8: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, harus mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sefa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas dapatkan dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ada info juga nih dari Kak Bayu ya kan. Kalau Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan online dengan modus penjualan besi baja fiktif yang menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp59.900 ya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial RS di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan SHMH menjelaskan bahwa pengungkapan dilakukan oleh unit 2 Pisdus Satreskrim Polres Madiun yang dipimpin Kanit Pisdus Pitsus

yang tadi ya, pelaku kemudian mengirimkan invoice serta memberikan rekening BRI atas nama orang lain untuk pembayaran. Setelah uang ditransfer, barang yang dipesan tidak kunjung dikirim. Korban justru diminta melakukan pembayaran tambahan. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai titik Google Maps, korban menepati bahwa toko tersebut tidak ada. Yuh. Jadi sahabat Rasi, pokoknya harus kita hati-hati ya. Takutnya kalau ada, ya kayak gitu, kalau kita ketipu-ketipu ngono kilo sahabat Rasi ya. Jadi tetap hati-hati. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang godaan-godaan mara bahaya ataupun penipuan-penipuan kayak gitu ya sahabat Rasi. Kadang gendam apa gendam itu kan kita enggak sadar ya sahabat Rasi ya. Jadi yang penting kita adalah banyak-banyak berdoa. Nah, sahabat Rasi, banyak pejabat, pelayanan makin cepat. Wow. Sekarang kita masuk ke persoalan yang paling dekat dengan masyarakat. Pelayanan publik masyarakat tidak terlalu peduli siapa menterinya. Ya enggak, Mbak Cahyang ini ki, tidak semua masyarakat hafal juga nama pejabatnya koyok pas lagi pemilihan ngono ki lho sahabat Rasi ya. Wis dikeki kertas sing DPRD sing gambare gede. Kita bingung mau milih yang siapa. Jadi kita enggak peduli sederhana ya. KTP-nya yang jelas adalah cepat jadi. BPJS-nya mudah digunakan atau enggak ada. Kalau soalnya BPJS mau dipakai lagi yang lama enggak dipakai kan kadang saya enak tunggaan-tunggaan ngono ya. Iso dipotong-potong atau dipermudahkan ya kan. Sekolah mendapatkan fasilitas yang baik. Jalan juga diperbaiki. Harga kebutuhan pokok terkendali. Petani mendapatkan pupuk. Nelayan mendapatkan perlindungan dan izin usaha tidak berbelit-belit. Bahkan gak semuanya harus dipajakkan karena sejatinya ketika mempunyai usaha pun harus menggunakan izin, belum lagi pajaknya ya pokok sahabat Rasi. Dan ketika masyarakat mengurus sesuatu tidak disuruh tunggu dulu, ini masih koordinasi, antri dulu ya kata. Karena bagi masyarakat ukuran keberhasilan pemerintah sebenarnya sangat sesederhana itu ya. Apakah masalah saya selesai? Kalau jumlah pejabat bertambah tetapi pelayanannya masih lambat, masyarakat tentu akan bertanya, apa sih manfaat bertambahnya struktur pemerintah tersebut? Sebaiknya ya, sebaliknya nih, kalau struktur pemerintahnya bertambah tetapi pelayanan menjadi lebih cepat, koordinasi lebih cepat, dan masyarakat lebih cepat diselesaikan, maka keberadaan struktur tersebut tentu memiliki alasan. Jadi ukuran bukan sekedar jumlah, tetapi hasilnya untuk lebih baik lagi. Nah ini requestannya Pro Limanco yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di

0: Norine ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: rekomendasi agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi Radio Inspiratif

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Monggo Sobat Rasi yang mau interaktifnya di siang ini boleh banget di nomornya 08113020906. Nah Sobat Rasi, sebelumnya kita intip CCTV-nya ya, karena delok panasnya dunia ini. Mergo panasnya rodok kentang-kentang. Panasnya rodok aduh-duh neng kepala, kira rodok makpiar-makpiar nih ya Sobat Rasi ya. Nah ini Sobat Rasi, waduh memang lagi panas dan situasi lalu lintas di sekitaran perempatan Pasar Sayur ya toh rame ya Sobat Rasi ya, padahal panasnya kayak gini, gak usah sambat. Kabeh merasakan, bahkan ini ada ibu-ibu yang jalan, ya Allah saknone rek, jalan nyebrang, iki lo nyebrang lalu lintas Sobat Rasi padahal panasnya kayak gini. Semoga bunda-bundanya itu diberikan kekuatan, diparingi rezeki ingkang gangsar ya Sobat Rasi ya. Di jam-jam segini kayaknya jam-jam bocah mulai sekolah juga, jadi lalu lintasnya cukup ramai ya Sobat Rasi ya. Mbak Cahaya mengingatkan kalau dimanapun itu ataupun di perempatan, pokoknya harus hati-hati ya di jalan ya. Ojo gagi-gagi orang di rumah menunggumu. Ini sebuah motivasi ya. Tapi kenyataannya Mbak Cahaya sendiri wongnya ya suka nangane iya-iyaan. Zaman dulu Mbak Cahaya tuh kerjanya di Mauspati, Magetan, PP ya toh. Dan naik motornya senangnya naik rabanter orang marem. Tapi jangan ditiru ya Sobat Rasi ya. Si penting adalah satu, sepanjang perjalanan kita tuh selalu solawat di mulut kita tuh, jangan lelah ya Sobat Rasi. Karena pikirannya Mbak Cahaya ya na'udzubillah min dalik ya, takutnya ketika di perjalanan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Nah ketika kokus solawat sama Allah itu pas solawating ngono Sobat Rasi. Intinya adalah seperti itu ya Sobat Rasi ya. Ini lalu lintasnya ramene banget. Jadi pokoknya rada hati-hati, nek metu yo gawe helm. Gak usah neko-neko, kalau bisa ya sunscreennya double pitu atau double 10 ya gak popo. Soalnya panasnya kentang-kentang kayak gini ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, kabinet gemuk, representasi atau beban? Kabinet yang besar bisa dipandang dari dua sisi. Sisi pertama, representasi, artinya pemerintah ingin mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan dalam pemerintahan. Tetapi ada sisi kedua nih, beban anggaran dan birokrasi. Setiap lembaga tentu membutuhkan sumber daya. Ada pegawai, ada fasilitas, ada anggaran operasional, ada struktur organisasi, ada perjalanan dinas, ada rapat, ada administrasi, dan tentu saja semua itu menggunakan uang negara. Leres banget Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi juga nih, karena dulu pernah ke instansi ya toh, rasanya kayak benlungo oleh duit seneng banget, turuning hotel padahal rakyatnya di bawah ini lagi meronta-ronta kesedihan ya Sobat Rasi ya. Jadi Sobat Rasi, ya semoga pemerintah semakin memahami apa namanya kita-kita yang di bawah ya. Karena masyarakat ini tentu tidak ingin melihat pemerintah hanya semakin besar secara struktur. Masyarakat ingin melihat pemerintah semakin besar dalam manfaatnya, besar dalam pelayanannya, besar dalam pembangunannya, besar dalam perlindungan masyarakat, besar dalam menyelesaikan masalah, bukan sekedar besar dalam jumlah jabatannya, ya ta? Nah, Sobat Rasi, setelah ini Mbak Caya bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

Nah, Sobat Transmedia, lagu ini akhir kayaknya menutup di perjumpaan siang ini ya, Sobat Rahasia. Terima kasih sekali Sobat Rahasia yang sudah interaktif semuanya dengan cahaya di siang ini. Juga Sobat Rahasia, hari ini adalah ada info agak menyedihkan ya, toh adiknya Mas Fatur itu lagi kecelakaan di Ponorogo. Jadi hari ini Mas Fatur nggak bisa siaran ya Sobat Rahasia, karena dia masih mengurusi adiknya. Mari kita mendoakan bersama supaya adiknya tidak kenapa-kenapa, tetap sehat selalu ya Sobat Rahasia. Juga Sobat Rahasia, semoga masalah-masalah yang ada di hari ini, pokoknya kita selalu diberikan kebahagiaan, diberikan syukur yang banyak, juga diberikan umur yang berkah barokah ya Sobat Rahasia. Nah Sobat Rahasia, terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya di siang ini. Mbak Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simsi Media, Kerasnya dan Informasi.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Rasimsi Beauty, Rasimsi dan Informasi. First News.
2: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan kendaraan berat terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi. Sebuah truk wingbox dan truk lainnya terlibat tabrakan di Jembatan Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Benturan keras membuat kedua kendaraan nekat menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terjatuh ke dalam aliran sungai di bawahnya. Insiden ini langsung menyedot perhatian warga sekitar yang berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi kendaraan yang mengalami rusak parah. Hingga saat ini petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut, sementara kronologi resmi serta kepastian korban jiwa masih dalam proses pendataan. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
9: Ayah,
10: Wah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
10: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
13: Lebih hemat.
14: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
10: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
16: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
14: Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Pantai Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
11: Rasi Media, inspirasi dan informatif.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Rasi Media.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ambruk aku mentem aku. Mentem iki sapa iki mentem iki? Mentem iki.
1: Mentem mau mentem gadung.
2: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

0: Iki wis gak masuk akal.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Rasim Media.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasi Media.

0: ya.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya nih jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Rasi Media.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.

Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sarikuna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sarikuna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar. Solusi terbaik.

0: hadap.
1: Nyu mana hadap?
0: Ditambahin kalau yang cekat tahu.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Power Play Rahasia Media,
7: inspiratif dan informatif.

0: Pandava Musik.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
6: Dari Winsport. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Hai, it's Jericho Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Royal Music.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: alamat. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Kak Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Rasim Media.

sahabat Narasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Narasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Narasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Narasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Narasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Narasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: niki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukas mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Resensi Media dan Informasi.
3: Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, alai dewe, bisa benua. Nanti apa laku, Mas?
3: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Kami beri kesempatan lagi. Beri kesempatan lagi. Beri kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku enggak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya, 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anan Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
5: Terus kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak ini 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya dia ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang, dia kan nggak boleh dipindahkan. Terus gimana? Kan gitu. Main-main kan, kemudian telah ke ibu untuk guru 3 tahun diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah.
4: Sorry menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Sorry mengatakan, penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Yang menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suwardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
5: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan, Akhirnya nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba ya, Pak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan PUPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
7: Yang jelas untuk venue, kan kemarin dari tim PUPDA Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh tabur, khususnya yang di pertandingan dalam PUPDA, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi, ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
8: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
7: Masalah kayaknya perlu dan tidak perlu itu kan tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
8: langsung ke masyarakat gitu,
7: melihat anggarannya. Kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun, ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
6: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Pupda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Sisi Media dan Informasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, Fator ini salah satu orang yang gemar ngopi ya dari dulu. Makanya Fator untuk kesempatan hari ini pengen bahas nih, pengen sharing-sharing untuk kesempatan hari ini bareng sahabat Rasi bahwa sebenarnya ngopi itu boleh, tapi kita harus tahu juga manfaatnya ya. Kalau ngomongin soal kopi, ini bukan sekedar minuman, ini udah jadi gaya hidup ya. Pagi ngopi, kerja ngopi, ngobrol ngopi, bahkan lagi stres pun larinya ke ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, kita minum kopi karena butuh atau karena kebiasaan? Dan yang lebih penting, sebenarnya kopi itu beneran sehat atau cuma enak doang ya? Jadi untuk hari ini, Satu Rasi Media, Fator bakal kumpas tuntas manfaat kopi, teman sehat atau cuma penyemangat sementara. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fator, di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Tips, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 509.

0: 0811-5797-507. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: iki wis gak masuk akal.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya manfaat kopi ya. Kenapa kopi kok disukai banget gitu? Jujur aja, saat Rasi Media, orang minum kopi itu awalnya bukan karena sehat, tapi karena biar melek, biar fokus, biar ada teman saat kerja. Nah, sebenarnya kandungan utama dari kopi itu kan adalah kafein ya. Efeknya itu nahan rasa ngantuk, bikin otak lebih on, lebih aktif, meningkatkan konsentrasi kita jadi lebih fokus. Makanya ngopi itu kayak starter pack ya buat mulai hari, tapi di balik itu ada manfaat lain yang sering enggak disadari. Jadi mungkin banyak sekali nih manfaatnya untuk kebutuhan kita Saturasi Media. Kamu itu tim yang suka kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis? Nah, ngopi itu kebutuhan atau udah jadi candu? Ini pun juga berbahaya ya. Jadi kebanyakan kopi pun juga enggak baik. Enggak, ngopi pun juga enggak baik. Jadi untuk para pencinta kopi ya, Faktor ada manfaat lainnya yang akan hadir selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ndremine lae. Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Oke, sahabat Rasi Media, manfaat kopi buat tubuh kita itu sebenarnya banyak banget ya. Langsung saja ke poin pentingnya, Fatur pengen bahas bahwa meningkatkan fokus dan juga energi ini adalah salah satu manfaat dari kopi. Ini paling terasa karena kafein bantu kerja otak biar lebih cepat. Meningkatkan metabolisme kita pun juga sangat amat cocok ya, manfaat dari kopi. Karena banyak sekali yang minum kopi sebelum olahraga ya. Manfaat lain dari kopi adalah sumber antioksidan. Nah, ini jarang disadari. Kopi itu kaya antioksidan yang bantu lawan radikal bebas. Bahkan, kopi bisa menurunkan resiko beberapa penyakit kalau konsumsinya wajar. Bisa bantu turunin resiko diabetes tipe 2, baik untuk kesehatan hati. Nah, bahkan bisa membuat mood kamu itu lebih stabil. Karena kopi bisa bantu produksi hormon yang bikin kita lebih enak. Kopi itu bukan musuh, yang bahaya itu cara kita minumnya. Makanya pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Sehari ya paling satu atau dua gitu aja ya. Waktu selain itu ini pengen bahas tentang kopi juga punya sisi gelap ya yang harus kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Paron Ngawi
1: Uki Sumakyo dateng toko-toko pertanian Satla Panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Yap, oke, okay. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Fatur pengen bahas tentang kopi yang punya sisi gelap. Nah, ini yang harus jujur juga. Kalau berlebihan minum kopi juga nggak baik. Jantung kita bisa berdebar, susah tidur, asam lambung naik, cemas berlebihan. Yang sering kejadian, ngopi malam nggak bisa tidur, besok ngopi lagi, jadi lingkaran. Dan satu lagi, gula yang bikin bahaya sering bukan kopinya, tapi gulanya. Gula yang berlebihan, creamer, sirup tambahan. Jadi bukan kopi yang salah, tapi versi kopi yang kita minum atau yang kamu minum. Makanya, jujur aja ya, kamu sehari minum berapa gelas? Pernah ngerasa jantung deg-degan gara-gara kopi? Makanya jangan sering-sering minum kopi yang salah, Sobat Rasi Media. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak creamer, jangan terlalu banyak sirup bahkan ya. Nah, untuk Sobat Rasi Media, kopi itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah cara minum kita dan juga tambahan-tambahan yang kita masukkan ke kopi.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya, 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatandra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anand Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
5: Kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak ini matahari, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya dia ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang, ketika kan nggak boleh dipindahkan, terus gimana? Kan gitu. Makanya kan nggak boleh telah ke ibu untuk guru 3 tahun diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah.
4: Syahri menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Syahri mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
5: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan, tapi nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba
4: banyak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena nilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
7: Yang jelas untuk venue, kan kemarin dari tim POPDA Provinsi itu kan sudah selesai dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh tabur, khususnya yang di pertandingan dalam POPDA, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi, ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
8: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
7: Masalah perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
8: langsung ke masyarakat gitu ya.
7: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
6: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Pupda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Yap, oke, okay. Rahasia media inspiratif dan informatif. Cara ngopi yang lebih sehat yang bisa Fatur sampaikan. Kamu gak perlu berhenti ngopi, cuma perlu lebih pintar aja. Tips simple ya, batasi konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 cangkir, masih aman lah buat kebanyakan orang. Atau mungkin hindari ngopi malam, batas aman maksimal sore, karena memang ya nanti untuk diri kita malah mengganggu jam pola tidur. Kurangi gula, kalau bisa mulai dari kopi pahit atau less sugar aja ya. Jangan minum saat perut kosong ya, ini sering bikin lambung itu kena. Dan dengerin tubuh kamu sendiri. Kalau badan-badan udah kasih sinyal, jangan dipaksakan ya. Ngopi boleh, tapi itu bukan suatu hal yang keharusan ya. Fatur juga nanti akan bahas terkait ngopi itu gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya.

0: diharapkan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Ake sing keli utawa ngabar, panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
8: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
9: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
10: Rasi Media inspiratif dan informatif. Tahu gak sih kamu bahwa ngopi itu gaya hidup? Sekarang ngopi itu bukan cuma soal minuman, tapi tempat nongkrong, cara ngobrol, bahkan jadi mitem ya. Ada yang ngopi buat kerja, ada yang ngopi buat kabur sementara dari tekanan, dan itu gak salah sebenarnya. Selama kamu sadar kenapa kamu minum kopi, ya itu aman-aman saja. Karena ngopi itu boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi pelarian tanpa sadar. Monggo, yang mau minum kopi ya silahkan. Yang tentunya hobi minum kopi juga silahkan. Tapi faktornya ingin berpesan kepada kamu bahwa memang kopi itu ada resikonya. Jadi jangan terlalu sering dan juga jangan salah dalam menambahkan tambahan-tambahan dalam kopi.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur pengen ngasih beberapa tips juga ya, bahwa memang kopi itu bukan solusi hidup, tapi bisa jadi teman baik ya. Kalau kamu tahu batasnya, karena pada akhirnya yang bikin sehat atau enggak, itu bukan kopinya, tapi kebiasaan kita. Makanya tadi Fatur bahas beberapa hal, jangan minum kopi terlalu banyak dengan gula, terlalu banyak dengan creamer, dengan sirup gitu ya. Minum kopi ya minum aja gitu lah. Kopi kalau pahit itu sebenarnya malah bagus atau rasa media. Jadi kurang-kurangi minum kopi yang terlalu manis ya, apalagi tambah-tambahan creamer ataupun sirup yang bisa membahayakan kesehatan kita.

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak sing ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larat gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini mau gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, buat kamu yang lagi ngopi sekarang ya, nikmatin, tapi jangan lupa dengerin tubuh kamu juga, karena sehat itu bukan soal berhenti menikmati, tapi tahu kapan harus cukup. Fatur pamit, terima kasih sudah nemenin Fatur di kesempatan hari ini. Ngopi boleh, asal jangan kebablasan ya. Salam penikmat kopi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mefiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, diantaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Nyapo.
4: Takok aku, Mbak.
3: Takok apa,
4: Toh? Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
3: Oh, alah, yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kok ngene bakal haram gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
4: Tapi cara masangnya, Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbak.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
4: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
3: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
3: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
3: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
3: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
3: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Tomlindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rahasia Media.
10: Rahasia Media,

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.

0: Haji Intijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasio Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasi

0: Apricot disebut plum Armenia. Menurut penelitian, dia memiliki kandungan karotenoid yang tinggi, bahkan di atas rata-rata buah yang lain. Antioksidan di dalamnya mampu membantu mencegah serangan jantung, mengurangi level kolesterol jahat dalam tubuh, dan mengurangi resiko terkena kanker ganas. Selain itu, biji apricot berhasiat untuk memperkuat sistem respirasi, sehingga dapat mengurangi batuk dan asma. Buah apricot juga memiliki kandungan fiber yang tinggi, sebagian dapat digunakan sebagai pereda diare atau konstipasi.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi.

Keluarga sehat, tahukah Anda buah melon manis? Buah ini beraroma enak dan mengandung 90% air dan sangat rendah kalori. Namun, dapat memberikan lebih dari 100% vitamin A, RDA untuk Anda. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bule.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundhok Genthong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda? Bunga memiliki manfaat yang sangat baik dan lebih baik dalam piring Anda. Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di Journal of Food Science menemukan bunga yang dapat dimakan kaya akan fenolik dan antioksidan seperti asam galat, klorogenik, dan juga rutin. Bunga yang dapat dimakan seperti kelopak mawar berkolerasi dengan aktivitas anti-inflamatori dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker-kanker tertentu.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif, semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Kas Mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play. Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Pra

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Dene piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa.
0: Tijus lagi.
2: Wow.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Power Play.
5: Narasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

ma'al ilhaqi sertane juwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa siro. Ojo sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kuwi leh mundungo wis nemen menunggu aja nanti jadi sebabnya putus asa. Mergo bahwa ladhi domina lakal ijabah bahwa mongkau tawi Allah diwiku aladhi pangeran ya Gusti Allah kuwi sing janji domina wis nanggung sapa Allah ladhi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabah taeng ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Nek terjadi ten apa kok terlambat. Nah, saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendoro sing menentukan ijabah ya bendoro dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhuwe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngono ta. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Niku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Monggo mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang njaluk. Ketepane sampean njaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah, jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, meneng lah ngerti ngerti ya. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Lah Allah personiku. Daripada kau tak ijabahi kau malah lorok kabe. Ya lo ngerasa dijabahi disek. Minimal diundur ya. Ini kau ngerti. Jadi Gusti Allah niku milih ingin ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jari-jari malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan ke, saman buat ngerti lah ke. Jadi ketepaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, teman-teman. Tapi tiba-tiba ini ku banter. Ketepaan anak bis yang api, cetek toh. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti kapan kita ngerti. Gila gak? Dan yang sing milih Allah mesti person itu. Yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing ya.
soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridu kang ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Maksud sama upamane donga ya Allah, kula mbijing kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur ta niku. Mungkin lek sampai mboten diundur, lah mungkin terus mundi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Bakno tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukan karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dados sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun. Anu bendara niki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi sopir ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki cek nganu lah mobile mek loro e lagi sopire mek loro lah nek. Kuwi dadi sopir ya. Isik to iki dilungkas wis meh metu kok iki. Lah ya manut aturane bendoro gitu aja kok. Mbijing pokoke kula kejar dadi sopir. Iki sing dadi bendoro kowe apa kono? Lah nek sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kaya ampun ngantos udan mbijing iki gitu, padahal mulane wulan Januari gitu nggih. Mulane wulan Januari iso mudan. Pokoke mbijing mboten ana udan, rono kula mantu. Niki sakjane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa dibanding kalih napa sing dirancang Allah, niku menungsa niku jahilun, menungsa niku bodoh. Ya madan. Menungsa niku bodoh. Wong genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik.
Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Putra wali tumireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, nek sing ayu kuwi lah irunge mbangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi enten ta ngoten niku? Kata kadang-kadang nuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, sok manut. Masen lek wis manut apa mesti enten jaminan nggih. Mboten mesti. Loso mantu sing paling digeweti ngene iku lho. Dibeke malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Lha mantu sing digeci ngene iku malah gati. Lha mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngono lho nggih. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ora karuan. Barang sing sampean gecingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi nek bendoro luwih pinter, ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyen-uyen pun nate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Sampeyan nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng nate. Lah wong sing ganteng larang regane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan nggoh lho ngoten niki. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kae. Iku. Dadi nggih, pola waline Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Sak mulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tompo, dongane tak tompo, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilainya padha bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La tahtar min amrika syai'an. Wahtar alla tahtar. Wa firra min dzalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar."
Latah tar ojo milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilahe wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di foto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu, gitu. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan asal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milih sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejer sakeh-akehe. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Ben Gusti Allah dhewe sing milih. Ben. Tetep upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setujune nek calon bojomu sing iko. Lah sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku alung mati ae. Ndak usah lak ngoten ta nggih. Urusane ning perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Le. Ya iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi dhewe pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Isikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetap kasih sakit nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dientai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbo, kudu muni ngono. Lah piye? Yes pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah.
Niku sikap kawula sing tenan nggih ngoten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Nggih, gerah. Syekh Abil Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Ngoten. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek nganggo fi'il madhi, afaka. Dadi tak matur neh nek nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Sek. Niku Syekh Abil Abbas lajeng dawuh. Wa ana mas'alullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kuwi. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah ngono? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Ajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah teman-teman. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awiduni. Wal an kot kotoat abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Dan tahu kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi, yang Yahudi Khaibar ni lah. Yang Yahudi Khaibar ni tu sok kirim jaran dengan Rasulullah. Ternyata ni kuantem daging sing diracun. Dah kok saiki aku loro kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngene napa? Hah? Apa berarti kan jinah virus gumo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dan sampai uang ini gak tahu robah mungkin ada di malaikat ini. Berarti mboten sempurna wae lha nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Enten malih sahabat Rasulullah terus sesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kuwarasan iku lha mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, ya nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da dzalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kuwarasan, tapi badan niku sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Ya terus mundi? Berarti lah betul menter gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kuwarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Lho mboten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Nggih. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Nggih to nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalur afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sing paling penak, sing paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah. Menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lah niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikeki informasi terus tumpul kepingin ya wajar ya to nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lah memastikan. Niki mawon niku lak memastikan namanya. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae.
Ngoten nggih. Niki sing sae. Nek mboten iki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti. Kula niku raket lho Gusti. Monggo kula mbinjing

Cinta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sopo. Gelegit. Yang paling baik untuk saya itu ngaji ukuran kula napa kae ukurane Allah. Dia tetap kudu ngaji ukurannya Allah. Gelegit. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongakake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin orang diparingi duit, tapi diparingi apa? Selamat saka Pancabaya. Sing Pancabaya niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan, jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku jeneng sinten kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piyambak sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngeten. Abdi kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku gue tak perintah ini, liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku gue ya tau ngaji ngungui gue tak perintah tak kondungo lan aku janjeni lek kowe ndonga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis ndonga? Apa kowe wis ndonga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun ndonga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun ndonga dhateng panjenengan. Jelala jawa ama inna kalam tadu'uni bidakwatin illa istajab tulaka alaysa da'autani yauma kaza wa kaza lihum min nazala bika an ufarija angka wa farajatu angka wa yakulu na'am ya Rabbi. Kaulaku iling-ilingin ya gue lah nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani. Eling-eling to jajar. Apa kowe gak tau to donga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Eling-elingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel duit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan Pancabaya sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi Pancabaya kuwi mung aku. Tau ndonga ngono tau. Iki dijak ngudo rasa kali Allah. Tau ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus ngoten nika niku. Kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah. Nggih matur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku, iku inni ajal tuhalaka fid dunya. Iku ono penjaluk sing pancen karo
keputusanku cocok jumbo, jadi ya.

gaginan kan tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang ndang disembadani kuwi lha ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lha yo aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dumo kula mandi ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus dia contoh iling-ilingin mana? Kau tahu tak? Lihat jino mana? Kau susah, susah, kau jen. Susah sih orang kena timpet itu. Enak susah sih. Tuh mibun yang sediramu kau yang bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi gusti. Kulo panjenengan bendangaken susah kulo gusti. Oleh mudungo yo sampai nangis geleweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to mbok wiridno mbok pasani ora sampai bengi kowe tangis tapi yo panggah to ora bangkrutmu ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe sik kelingan nggih nggih niku lak rumiyin lho la iya iki sing tak omong niki biyen. Iya jadi dunia biar nah, ini ya menunggui kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku ngene lho delok api-api hatimu delok kuate imanmu delok kesalehanmu kuwi aku kok eman-eman baik kuwi terus main sibuk ngurusi toko jadi main sekedar jadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sebab arep-arep dodol ning toko kuwi lak ming oleh bati jurku sak wulan oleh sak mene atus, go setahun oleh sak mene juta ngono tok to sing mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Ten wae lek ming sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepku sing biyen ora toko nyumlik cilik. Keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, nek kaya saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Bejat. Ampun di sing arep tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti Ruwiyen saya salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji, hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lha gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas SMA lah kowe pas delalah pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Nggih, nggih, terus niku. Ya kuwi-kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane mergo ana manfaate mergo lek anakmu ora kuliah menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi mulane senajan kuwi ora patek sugih rono kuwi wong saleh lah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah rune pancen kan terus sesuk bangsa kowe wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri tak kok? Gih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, panjen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi panjen penting dadi tak gege. Terus liya dino yo tau maneh. Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh
ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti, butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Ngono wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah renorno anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat kali kok ya ta. Kuwi sama wong wiridan nang karo-karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono. Nggih. Lah kuwi terus donga njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawire manten niki. Ora tak turuti ta kok. Nggih mboten. Itu sidane piye lah? Tak yo pancen dadi nganten ta ana pun nggih. Wis wonten-wonten ya wonten iki namung ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sebab biaya welase pisan teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki tak simpen lah iki wis dadi kok delok iki. Lah iki kok iso jarine akeh yo delok. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho, saiki dadi sak ngono gedene. Ngoten. Semene hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semene crita niku. Bisa ngertos hasile donga sing napa gagal, ten donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya awake malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah, ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lha kula panjenengan nek ndonga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka ndonga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana ndonga sampean gak mandi. Karena Gusti Allah cetil mau paring mboten, itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek Mas Tani niku meremakno, ngernak-ngernakno. Natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku Nabi Musa niku kalian Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Fir'aun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kalian Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim wala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Niku jungane Nabi Musa kalian Nabi Harun nek istighosa Gusti musuh panjenengan nggih Fir'aun ning Gusti. Ternyata sugih banget keranten nggih, mulai meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampean ablesaken bandane niku. Sampean busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoke pah pun. Niku musuh panjenengan. Ampun ngantos dia mbake dadi wong mukmin. Sampai ya mbake panjenengan siksa sing sak lara-lara ning siksa. Saking jentel Nabi Harun kali Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun niku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak ujug kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek sakniki kan Firaune cek ora menemen-nemen to guys ya. Ora menemen-nemen paling sing kon seragam we. Kudu kuning kabeh, itu ora sepiro aja. Coba to coba ati ku anak niku kan seragam. Kudu bojo kabeh. Lah sampe gak wedok pateni. Saiki paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat, ya tetep mawon sing iso urip ta sik anu. Fir'aun dia nemen. Mulane
dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Ngoten. Akhirnya Allah jawab wae niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Dan Jibril, siapa Musa, Harun, uji betak waktu kumah, temenan, dungamu ustaz sembadani, mulane ustaz tenang tenang, istiqomah, mantep foto, dungamu ustaz ijabai, ojo, ojo kok terus kue, melu melu carane kok sih gak ngerti ngerti gue, dungo ragu ragu, dan kalau itu apa sebabnya? Jadi gue sebab ngeten ahli tafsir dawahkan wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa la kufir anku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun jawab, "Ya, tak sembadani sa Musa dungamu." Allah pun jawab, "Tak sembadani ngene lho. Karo matine Firaun niku duwe 40 tahun." Lan jenengan lah istighosah nembe 6 tahun. Kunci syukur syukur ngono to ndonga ngono ora us cek apa gak mandi jumane wong-wong NU iki ngono to. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Ning Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sebadani lho. Antarane ya tak sebadani karo kenyataan kedadeane matine Firaun kelelep niku. 40 tahun. Ngerti lho. Terus mending ngerti niku. Mane kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah. Ngerti. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqima niki. Fastaqima niki Abdul Hasan saat ini dakwahkan saya dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah nek dawuh ya tak sembadani kowe sing anteng lan kowe aja niru-niru melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Mboten. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud fastaqima niku ayat ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasilnya apa sing mbok jaluk. Iku jenenge istiqomah. Itu ora kok nglokro dongane Allah. Aduh, dremene sampai keju mripatku bengi melek. Jaluk supaya ndang ditampa aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil. Tahun iki wayah daftaran donga ya mbepok. Lha iki daftaran mana? Mbepok mana? Donga terus. Lah perlu ora wayah daftar-daftar donga terus. Sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesusu. Wala tattabi'ani sabila ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yastajiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluk niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe. Cek, ngombe lho. Cukup ora kok. Rokok ini terus. Berarti sih jadi pangeran siapa itu? Nah, ini gak ngerti siapa yang mengerti. Dan itu kemungkinan-kemungkinan soal ijabah ini kuat ni. Enten malah kemungkinan sih non saya bu ini sih kadang-kadang lupa jadi kan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sih ijabah itu mohon ibu. Kenapa tak tu mohon ibu kok jujur radang di paring-paringi. Iku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus dungok-dungok niku demen. Niku. Dua-dua lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Akhire cak lara sesuk ae. Pengen krungu lek alah ngoten iki lho nggih. Mereka suaranya kok enak men indah suara dungane wang mu'min itu lihat dungan itu direkam tengah langit itu indah
Lane kali Allah Taala gak dituru-turuti ben. Ben donga terus lho iki. Dibe hiburane malaikat iki ngoten. Ora dadi dijabahi larangan iki monggo. Lane iki sok leren-leren istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringa tata kramane donga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Rasi Media, ini Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi tanah negara di Dusun Kelayar, Desa Sido Kelar, Kecamatan Paciran. Penetapan tersangka dilakukan Kejari Lamongan pada Selasa kemarin. Ketiga tersangka masing-masing berinisial IR, Kepala Desa Sido Kelar periode 2013-2017, MA selaku pemohon sertifikat, dan AR merupakan pihak swasta. Ketiganya langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian info terkini bersama Mbak Karsyo. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya 7 Oktober 2026. Geng.

0: Oke, saya Putra si Media. Selamat pagi. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Semoga sehat, nggih. Pagi ini Mbah Kerso hadir di tengah rumah jenengan toh. Ya teni omah toh. Mosok ning tengah lapangan. Di tengah ruang dengar panjenengan dan juga di hadapan jenengan. Kok iso ning hadapan nih, Mbah? Lah iya lho wong jenengan nonton visual kok. Selamat pagi, gimana kabarnya? Where are you? I am fine-fine saja kalau Mbah Karso ya. Pagi ini Mbah Karso menemani panjenengan dengan sederetan informasi-informasi yang sudah kita siapkan dari tim Rasi Media ya. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Mbah Karso mengucapkan good morning. Jangan lupa bahagia ya. Kalau tidak bahagia bukan temennya Mbah Karso. Pagi ini cuaca di Magetan cukup cerah, matahari sudah muncul, Mbah Karso megrinan. Mergo awake jan ra karu-karuan ngene iki perkorone nyapa ya cahya. Kurang madang apa kurang ngombe apa kurang nyapa. Yang penting pagi ini Mbah Karso tunggu untuk yang mau ikutan merapat lewat teleponnya di 0351896137 nggih, atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh di 0811302906. Selamat pagi Mbah Karso. Sing ganteng dhewe sak dunia nyata dan gaib, ya sumpah tak parani gue. Ceria secetar ter Mbah Karso lagunya DJ Cito Rawan bendino kuwi ora waleh ta. Semua pendengar Rasi FM sugeng enjang, selamat beraktivitas untuk Mbah Karso. Ndang wedangan moh tung kaya pitik dibelah kok. Ben semangat Mbah ter icik. Salamnya buat Bude Ayah sugeng enjing, selamat beraktivitas Bude Padang, ayo ge ndang masak ben buka esuk. Buat Pak Podono sugeng enjing, selamat beraktivitas Bude Pus, ayo ge ndang olahraga Bude. Buat Bude-bude lainnya sugeng enjing, selamat beraktivitas Mbah Karso kurang piknik ya. Marah iki rene sing ngejak piknik lho cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Karso ter. Ya dawane. Semangat. Selamat pagi dari Pak Mantep Dalang Anom Dalang Wayang dari Kalang Sidorejo. Mbah request lagunya yang berjudulkan Bangkit tanpa sambat mendung tanpa udan toh. Salamnya buat semua pendengar Rasi, semuanya buat Mbah Karso, jangan lupa sarapan, sehat selalu dan selamat bertugas. Ning lagune kok ora eneng ngono kuwi lagi nyapo ngono. Aku gumun cah. Pelem sitok dirubung cah 10 nih aku ra bagian.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Tur. Lho sing unboxing, Mbah, ta unboxing-e cacah magang ning kene iki. Di unboxing-en aku ya ngono. Ngono kuwi aku dikeprok apa kuwi ndek basa karo tepung darane bae ulang tahun wong kadone kado ulang tahun.
1: Ya Allah. Jadi semua tahun iki radione ya, Mbah. Duduk Mbah Karsone ya.
0: Ya wong cek suwi.
1: Lah kok dikeprok ndek basa.
0: Lha ngerti oleh kado winge bungkusan kado wi, Mang.
1: Walah, melas temen tok.
0: Ngene iki mari dadi sasaran wong-wong. Piye ya?
1: Mbah, krungu ora, Mbah? Jarine lek radio apa radione ulang tahun iki tawane kan gembrukne lha iki sidamu ra sida mengudara ya, Mbah.
0: Aku ne beneran ora oleh telepon kok jenengan.
1: Kekelen, Mbah. Dek kekelen, Mbah.
0: Buyu karo kan. Aku malah beneran ora mbok teleponi kok. Ah, penak piye, ho?
1: Mbah. Saja dirimu mbah karo aku.
0: Nokne atak gawe anu radio rasio bisa tidak diterima di daerah jenengan wis.
1: Yo aja kembah. Entak anteni kuwi lho bedino.
0: Engko bari ki
1: seneng lek aku guyong kuming ngono to.
0: Engko delokan bari ki lek meresek radione kok ngono. Delokan tak dukne.
1: Ora mbak ya Allah aja ngono to mbah.
0: Tak dukne wate atak. Atak pindah nyang arah nyang Papua.
1: Masyaallah aduh men. Papua ndi, Mbah? Papua Nugini apa Papua Nugono?
0: Ning Nugono. Mosok ta yu, aku dingi duwe pelem siji tok aku ra bagian yo.
1: Kon rene Mas Bang, tak kei ndek.
0: Aku jan kebacut aku ngono.
1: Mosok ora kedumpan jam deh. Bocah sing mateng-mateng ya megelke kudune bae. Wong kono ki ibarate CEO-ne kudune duwene dhisik.
0: Lho iki ndarani kado wi mang.
1: Mbak, salamnya kagum santen mawon nggih, Mbak. Tanpa terkecuali salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Kagum dulur-dulur kabeh sehat selalu. Sing lagi nandang lara, muga-muga yen diparingi kesehatan ya, Mbak.
0: Sing stres, muga-muga mari.
1: Lah yo mari sehat wa alfiat. Ngumpul karo dulur-dulur rasi kabeh.
0: Mbah,
1: mengudara ngono lho, Mbah.
0: Jarine Bayu Mbah nyuwono rendang lho, aku dikirimi bumbune tae.
1: Mbah kan setengahnya masak. Ya tak konene yo mong.
0: Aku dikirimi bumbune tok anu yo.
1: Jarine rene, ayo rene kapan nang tak siapke?
0: Aku tak order.
1: Nang niki.
0: Aku order Bayu e nggo ngojek.
1: Oh tenang ya Mas Ben, yang Rene Mas Ben kok Mas Ben. Nah, tak bungkusnya jenengan karo bayi.
0: Kalau yo rumakno.
1: Nah, aku sibuk ya, Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Paijo yo ora apa-apa. Sibuke maksude.
0: Paijo, paijo sapa?
1: Ya Allah. Paijo de sapa? Kek ndek mau kalau Pak Mantep iki jarene mau dalang apa? Kuwi dalange pentol, Mbak.
0: Oh iya.
1: Wayang.
0: Iya, tiba-tiba dalam pentol tiba-tiba.
1: Iya, dalam pentol, Mbak, si dalam wayang, Mbak.
0: Gek lagu ini bangkit tanpa sambat, apa ya, Neng? Nggak mendung.
1: Karena dewe, Mbak.
0: Mendung tanpa udah nih, Neng.
1: Ya, betul tanpa udah ini, Neng, iya jalan, Mbak. Aduh, sedekatnya Pak Mantepnya gaya udah, apa, jodong lo kan, Mbak?
0: Itu, Mong, ya,
1: eh. Mbak, cuacanya mejun ki cowerah, Mbak, wis. Panasnya pol kentang-kentang, Mbak Pemanu. Ini sejauhnya kentang-kentang tenan, Mbak.
0: Oh iya.
1: Lalu ini Yerwami, Mbak. Lagu ini kalau tenggok, Mbak. Aku wis absen.
0: Lagu ini apa?
1: Mau lho, Mbak, teh hijau.
0: Oh, teh abang, toh.
1: Ya, ya, wis sakarepe bae, pokoknya sak senenge bae.
0: Ya, oke.
1: Ketemuan ya, Mbak. Matur suwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Yang sudah merapat di Cakrawala pagi ya. Yuk, yang mau update-update informasi lalu lintas. Pagi ini masih Mbah Karso tunggu. Nanti Mbah Karso juga akan mengajak panjenengan untuk melihat situasi lalu lintas di kota

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lah nek kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana

0: ada. Toko Bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar.

0: Ya. Selamat pagi yang baru saja merapat bersama Radio Rasi. Mbah, lagune iki lho, Mbah, Bangkit Tanpa Sambat tuh ra iso, Mas. Mas ya Mas mantap. Lagunya itu lagu yang tidak di bawah naungan label ya. Jadi tidak bisa. Itu lagu yang terbuat dari AI ya. Informasi situasi di palang pintu perlintasan kereta api Jalan Yosudarso Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai merayap dikarenakan ada kereta api yang lewat. Untuk pengendara kendaraan diharap berhati-hati, ojo kesusu ya, ojo gagi-gagi ngono maksudnya Bayu. Nah, ini kita tampilkan. Wah, keretanya liwat ya teman-teman ya. Itu kiriman Mas Bayu, hati-hati di palang pintu perlintasan kereta api. Wih, harus numpak kereta arek nyangen di yu. Nah, dada-dada ke kereta yang nonton visualnya. Jangan lupa dada-dada ya. Oke, itu dia ya kiriman dari Mas Bayu, yaitu kiriman lalu lintas yang ada di seputaran Jalan Yosudarso Kota Madiun. Oke, siap. Iki sopo ki?
1: Aku.
0: Oh, aku. Tak kira sopo demit apa apa ngono lho.
2: Demit. Ba.
0: Dalem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yayi.
2: Kados pundi mawartosi panjenengan?
0: Kula kawula sehat, Yayi.
2: Alhamdulillah.
0: Kados pundi pawartosipun Prabu Agus, Yayi?
2: Alhamdulillah tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sami kala, Mbak.
0: Sampun dipun wedangi napa dereng sapunika, Yayi?
2: Sampun kinten bubuti, Mbak.
1: Sekarang bubuti uluku entek lho, Mbak, sampean dibubuti karo
0: kulo. Aku kula pertados kemawon amargi menika sampun apa ya?
2: Sampun napa, Mbak?
0: Sampun
2: wis botak, Mbak.
0: Aku ora lho. Aku ora lho. Bojomu dhewe lho.
2: Tanya nek mbubuti sampe botak.
0: Lah ya bojomu dhewe lho. Sing ngomong.
1: Lek aku ora ngono, Mbah. Lek aku wis panut ae pancen enek ya ngono.
0: Oh iya. Wis
2: ya rene ana
0: to. Sing penting duwite metu ya ta.
1: Lah,
2: penting aku to, Mbah. Mbah.
0: Ih.
2: Info cuaca, Mbah. Serengenge pun mentar-mentar, Mbah.
0: Mentar-mentar.
2: Mentar-mentar, angin semeripit. Mari ngantuk to, Mbah.
0: Ngantuk ya turu no kok repot.
2: Kok ketangi turu to, Mbah. Mbah ya ora patut to ya.
0: Lah aku patut e ora melu maro tuwa ya.

0: Eh, Mbah. Jagungnya panen apa dereng?
1: Walah, alah, alah. Lah, pitung ewu rata kau gunamu, wis.
0: Jagungnya ini jatuh gini,
2: jantanan, Mbah. Aku dingin, tukuknya malah walu setengah, Mbah.
1: Wah, nenggun aku pitung ewu setengah.
0: Cuma jadi pitung ewu, nah, ini tindak nih pitung ewu yang atas, Mbah.
2: Saya apa-apa, karena konco dewi.
1: Oh, konco dewi, ya.
0: Kan tak nyang lima ewu, nah, Mbah.
1: Eh?
0: Tak nyang lima ewu, nah, Mbah, kira-kira.
2: Kan panen dhewe, Mbak.
1: Anu ameo dhewe, anu pipilen dhewe wis penak-penakan aku.
0: Rasane pipike lho, Mbak.
1: Wong kene iki rabuke tari wangi nangis-nangis sok.
0: Eh, cek iki ditane iki bakar-bakar. Lah kok ora tekan etan.
1: Lah wis tau ae umuman sapa sing dina Selasa melu monggo.
0: Lah kok ngetan tak duwe uteng, Mbak. Utengku tak baskom, Mbak.
1: Oh, alah
2: ut. Mbak. Eh, keponakanku dhewe mang wis on era purun
1: keponakanmu
0: ya keponakanmu iku kuwi to
2: sing saka omonganmu
0: Mbah
2: keponakanku
1: oh
0: Mbak so Mbak Ani Mbak Dio
1: mbuh sapa jenenge
0: sapa-sapa Mbak Ani Mbak Karso sing saka omongan
2: bae aku nek suwun nang ngene jenengan ki ngomong keponakanku lu persis Pati Sengkuni ya
0: Pati Sengkuni Mbak Mbak
1: aja ta ya ya
2: lah kae nek yang diri dono kae kan keponakanku kan ngono
0: Mbak. Eh arep oke lah gua pok suwen.
2: Wis Mbah lagune anu wae tak ikhlasno saka yen inka ya. Sing sing yen inka ya Mbah.
0: Sing kok golek iki sing happy asmara yo. Yen inka le.
1: Tak ikhlasno. Tak
0: sing happy asmara ya Mbah.
1: Tak ikhlasno.
0: Yen inka iki pancen anu kelek
1: Mbah. Kito neng pora kok
0: neng tak apa nang jalan setel nang Mbah.
1: Tak ikhlas no, apa tak ikhlas ni?
0: Tak ikhlas ni, pokoknya happy asmara, Mbah.
1: Oh, tak ikhlas no.
0: Tak ikhlas no.
1: Wis tak, iki eneng loro wis tak ikhlas ni, karo tak ikhlas no, pilih sing di.
0: Sing di.
2: Tak ikhlas no, Mbah.
0: Oh, tak ikhlas no, Mbah.
1: Oh, ya.
0: Tapi ra paham menurut ya. Mbah?
1: Woi.
0: Salami aku saya kenal.
1: Oke.
0: Okay. Saya cerun sarapan nih kasurnya.
1: Sarapan. Oh ya.
0: Sarapan apa dereng jenengan iku?
1: Urung.
0: Pantesan. Bontotane napa, Mbah?
1: Ora bontot.
0: Oh, ya cedak ning kene benar pinono.
1: Ora duwe duit.
0: Tanggal nang ora duwe duit. Ini Mbah tak hitung nih, Mbah.
1: Ora duwe duit, duwene 2000 repes.
0: Lagi ngitungin jangan beri kibah.
2: Iki kaya untuk tuku pertama kaya sih kurang ada.
1: Wingkai laku nari iwang-wang parkir ngarep studio.
0: Tanggal nol pada saya jadi ni orang.
1: Sampai sedang tu. Yo sedang mudun. Yo.
0: Sedang tak mudun tu main iwang bah.
1: Ya.
0: Salam kasih bagi mawon.
1: Ya.
0: Matur nun kalipun.
1: Je.
0: Yang aku tenai kalepatan pulau.
1: Okay.
0: Maaf
1: terlalu
0: jaripun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Mbak Karso, mat beraktivitas dengan penuh semangat ceria ter. Saya request lagu boleh tidak boleh? Sia-sia mengharapkan cintamu, syukur dah. Salamnya buat semuanya pendengar rasi dimanapun anda berada. Mbak-mbak, saya nginceng, Mbak. Oh, seneng ada nginceng aja ngono kuwi. Siki, terus ada Mbak. Laporan bos, Karso. Situasi Jalan Sukowati, Simpang 3 Sabri mulai rame lancar didominasi kendaraan roda 2 antar anak sekolah. Awas jaga jarak ya, happy biar hati-hati. Salamnya buat semuanya selamat. Tulisannya selamat sampai tujuan amin. Mbak puternya gala-gala wae ya, iki informasi dari Sri Huning ya. Terpantau pagi ini lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap hati-hati yang melalui jalur di simpang 3 KPR Sabri Magetan. Nggih. Sing happy asmara wae Mbah. Yo. Laporan Sorpring Mbah. Oke. Laporan saking Sorpring niki Mbah. Polisine siji ganteng iki handalane Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Ora kuwi ora di video. Lalu lintas dari arah Maspati menuju Magetan Kota juga terlapor cukup ramai dari tampilan visualnya, dan juga dari arah Magetan menuju arah Madiun Maspati juga cukup ramai lancar ya Mbak Lilis. Rusuh kok iso Mbak, iya lah polisi ini ganteng langsung di video, lah polisi ini sedang-sedang saja orang mungkin di video ngono ya. Game monggo langatan, tetap semangat bersama Rasi Media, kita berbagi informasi. Habis ini nanti lagunya Teh Hijau, terus nanti dilanjutkan permintaan dari Pak Mantep di Kalang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
6: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Flash News.
8: Sahabat Rasi Media, menjelang peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan, Gubernur Jatim Kofoinda Parawansa melakukan ziarah ke makam Gubernur Jatim pertama di Jalan Salak, Kelurahan Kepulauan Raja Magetan pada Selasa kemarin. Ziarah ini tidak sekedar agenda seremonial, melainkan ruang refleksi untuk mengenang keberanian dan kepemimpinan kuat yaitu Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan di awal berdirinya Republik Indonesia. Demikian Flash News pagi ini.
9: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.